0: Tuagu lura hong sanditia, abaha haredago, furiha gea sifirigo uribate hadagia. Yenya no furio, ebuga hayadagatia, asaga tiagia sifirigo uribate hawe grigia. Alugatia yebe hayusurun in liri waburem Jesus o loha sagahania. Arenga buri hong sifirigo.
1: Arenga nabon, lida liri Jesus, lewagubo la puricia Pablo, no bafrigo.
0: Yenya no sede lirahi aba furio giriti esewa. Habuti me fadirigo, hada ha adiga bali burikata ele. Anihe aba hadigani, aba lona buni sifri uribati ligia larinya ga hon.
2: Subudi numuti Jesus. Subudi numuti gie kate la paulo bai. Ahi huguya kato.
0: Aba la chira gu gugri le lobo sifri uribati lungu hawago. Gabafuti sugu ho sungu bai. Aba la bule seruni ya buido. Aba heiba gunyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agan bahamuti sunha agan ombe efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine burihada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei burikate uribati le mehe hadigube. Saragu gine burihada ge ha mehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu burihaliburu, aba hagudunu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu burituguya, Gebegi tikaiburi dimi saa milu murusu upulata. Itera linya, aburu chagwe ina la ugano luwago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafo lula sansira gudoni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranse rupabu lulu lidi aria hayafinya te Macedonia luma Akaya. Luba, lasiru ni luwe yesu Jerusalem. Aria gatiginye, luago larigeme la lidi Jerusalem. Lidi bala ginye Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba leredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida giyati aba ugiri giri ti Demetri, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adago ti tirangi tempulu lo pulata, Toti tempuli guairi wa to giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hon hana dagumu ibanya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
3: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu la wabagari la ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania la lidi Pablo, aninye galagu mama hama bungi gu. Guari wa ahadugu banya. Guri, ane gipe nye guri gya finya ragudu, mama rugu ya Efeso, lida gye libe age yasi, nyongo tikati le, leduge ganyara bi waferi diruni webegi dina, ganyara bi ginye teferi diruni ti templu bungi diana tuwe dugu, aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungiri gye Asia, dumo lida sungubo kei nikata.
0: Dale hagambu bali kate le, aba hagani du guido, aba hagua ragu ariyaga,
4: Wairugu tidiana, toha bungi te Efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburugu lidia. Aba harige deni gayo, luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilutu wago muna to yen lubeiha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen, luladiliru sunkate. Gama lumo migiru hamuti afinya tia lule beluru. Yenye nugia hada ge abutigu yenye Asia lumada gu pabulu. Ona hatia gia dimure ilu lume belu la nyehe. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gua aba kate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nu hada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. Le hada ha bai hurio ligibu gion guririgo luon la dimre haluago hafule se. Aba la digu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre haluago hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diubani luago hurio la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
4: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligia grigia aba lariago.
1: Grigia Efeson. Sun Grigia subudi hamuti logo Efeson ala aunigirubaru ti templo buingiudiana. Tuma tiawato abur habon sielugi.
5: ke uwala ni aba lu lasige ne runi kata ile galu mahuma madiga huma ni kata masami na runga humo ibuid wugri ha ha hanug me nya hum manaba gun hamagiru hiligilisi madimure hage uriba tuagu hubungiu ahe ani luboi kata uogu ti labuse demetiru ama ha na degme banya luma hichugu aduru ligi ani ni luboi agusere gduti luma agusere gle Gayara ati hidin ligi bugin lurudu lun ladimure ha kada aba luei ginyegu. Ahen amu luboi kate hamuri haboi lun ti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu a logo wagubu hoyen la uriba ni ladiga kate ile asusere duboi ugunyi. Ani ibidinye ti uon kaba la wawna bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile. Aba lagumu chakwaga deni adamri daguni.
6: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afiyati, aba wodi sigiligilido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gina wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni taibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luege wabana. Aba wasigiru dari wachilere sirie. Kaiti tarari gwaga dube lubei ugune lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti afinye teha nyeimbaya. Aba waredaru sedi we yuhama nye. Aba lawisaru ni asifri sandi lwagu lasufri rubalan pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia. Aba wodi. Yindu tia su afinye tia. Hau hamarigu hama hasanigu icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu aba wahudurugu afure ide lubungi. Aba ti wawuburugu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoya subaranha lumage uburuge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusura hon afiyete. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga aba lafuridu pablo wama. Wagia le luma bai, aba wachilire uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di hau baya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba waredaru luma. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafu ridugia. Ibihete ubafu luma ge bungi luladimri ha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bia arihawa, aba lanigu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanarigu luma luho bulao, aba lariyagu.
7: Lariha resifiri sandu, luagu itari lubala, hagiregu ni huriu labule mebeli kile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, Aba wayumrogo lu bungio lu midi la Jerusalem, aba larinya go pabulo.
8: Kawagu hayahuha, iru da gidana, aranseti na mama rigulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisya wamane larita go aganyera, aba wigiruni, aba warinya go lu ladugunu wa lugunda bungio. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu ti hada ge afinye te wama seseri ya gina, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipure na giri te mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe daguni sun kate ile ladigibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweiri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
9: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tienlogu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatienlogu lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufuda haba hon sun huriyo haganau banya lida hageir ha mama banyan huriyo. Lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubai Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan. Aniha kati le luba iba dugani. Anyahi gadiri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bulagi ya luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
10: Uguri ya Israeli, idira wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da huu sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banya huri yu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Hariya gubai itira, ladiga me harihi ni pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba agwena. Aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni bena furesu. Hafara liyebe hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru gu Herusalem. Aba ti londaru ni ya gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwena lenyehi habai grigi. Da harihi ni gumada hama sudaragu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigudu ni pabulu. Aba lagira gwagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligudu ha kate ila. Luma kala lidurube. Amu ya gwenye riguti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigudu. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliribu ilu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigi ya hilagu bu. Ladiga hayabia sungu bu ihariji aguwa rahina.
11: Hilala! Hilala!
12: Hilala!
13: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada le houba yi sudara.
8: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada lu.
14: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba dan aba lanugu gadru milu guguri ya kafara hatnya lido flos magaire wat
0: lariye gati pabulu lu
8: mama au kuri yu au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lumbigiru nina luna dimuri ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalu aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhon grigi ya luhama nisho Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riyago.
6: Hechos, capítulo 22
8: Ni duhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igniyagoa.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagado, aba ti la riyago hon.
8: Kuriyo aw, sun suy nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel naturieha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati nasunwa da lun neseribidu lu bungiu tausun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadiguni ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu luagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun na sufri regudu ninyo. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun na chilirun Damasku, ke iburi amidirugu, so din ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu larinyagu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba tinarinyagu, katabusa nabureme, larinyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagu, gama lumu magambu hamuti umalalile adimule habainu. Aba tinarinyagu, kabe genadiga nabureme, aba larinyagu nu, saraba baibaluagun buweye sun Damaskon, nyengba larinyagu asun le lumba ibadigu nibun. Kaiti marihin gudalad na lubai buga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu dari wachuldinu Damasku. Nyi aba wuguri giri tiana niyasi, gunfuliti buidu luma lilurudu Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha gana ubanya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananiya sarihana, dan la chuldinu, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha Saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nu aba lariyagu nu friba yagi Jerusalem gie ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule aba tinariyagu lun nabureme subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sunha liglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwagu furisunurugu bayiguananya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadairagu ha afarubalin, abalariyagu nabule menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimureha luago lidi apurchi ya hon ha mama banya huriyu, aba hagumesteru aguwareha.
12: Afara me hilagubay, maricha tilula bagari.
0: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunua kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale lo habeichoni, aba lariyango pabulo lo habuti sudara leyembe.
8: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi arenga lu gomada.
13: Gouni ki bate lau le lumbai badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gomada lo ago pabulu, aba larinya gulu.
15: Inaru ni logo romana ba?
0: Larinya ga pabulu lu?
8: Aha.
15: Faye itina saragu sensu lu romana na.
0: Aba te larinya go gomada.
8: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulu, aba lanufu de dago lueigie laguragoni. Laruga, kai busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu hon hurio, aba lagidaru ni gringri luei, aba londara guagaduni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
8: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba laria gu pabulu lu.
8: Lagayo ha babungyu wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyei lubaguse ragudnina kei larinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanuagu, adira agwai lurudu.
0: Aba harinya guha nyei bayalu.
15: Itara niyasa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: abalarinha ku Pablo.
8: Nidu hanyu, ibidinha tia benu lago fadil la le inyo timabai, la diga tarinha han lerer um bungyu, minyera gobei le aguma de habai bagaira.
0: Keila subudiru ni Pablo, lago hanigo la sadu seogo, hibri hanyembaia, hibri hanigo fariseogo, abalarinha gulo umala liherete.
8: Nidu hanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigo, ani hagusera gudunyadina, la diga finya na lago hasaru bala hilanya, lidagin oveni.
0: Dale larinha gu bali kate ile. Aba hagumese ru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu. Aba la fare ne gu adamurini. La diga harinha here saduseu gu lo agu masa ruba ya la hilanya lida ge oweni. Uwe tie nege gie angeli gu. Ni sifiri gu. Ahi ti fariseu gu afinye te lo agu sun kate ile. Harinche ti sungu bai. Aba hasa ru hada ge arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseu gu gie hagia. Aba harinha gu.
13: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada luwe hafaru ni Pablo hilagubay. Abati lounhanya, lisuda runigo, lung hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me Jesusu lo Pablo, abala rinago lung.
16: Manugu de daba Pablo, la diga itere ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni Pablo hilago bay. Aba hafi yuru lo inyarego ni, lagu meigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiri gu luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinya gu.
1: Finyu hadua, lau inyara gu ni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pablo hilago bay. Gweto ati, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigini hun haruga. Harinya game lu, lagu lu timala, halik duni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasi waba lu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase Pablo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo Pablo. Aba ti laguaru Pablo lu aba hadage habuti kusudara aba larinya gu lu.
8: Bariba irahu le lumu gumada, anihi kate ilu ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanigu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lu.
13: Wati adariti Pablo nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigini irahile bu nyahu. Anihi nige kate lu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada lu habu irahiligia. Aba lanigini lu habu guhama. Aba larinya gulu.
15: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahiligia lu.
17: Beluma ya huriu lidon uwarani lu hamuri habu ma lu banigini pa lu hagibu ginyon lu rudugu inyu timati. Lunege halg duni tima logu liduru. Ma finyera baho, anyehe haugye biyawen haugiri anigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilago. Finyuhu anyelao inyera guni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni Pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligie lun lu maria gula nika un luagwa bagida gula li la kate ile lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen. Lu houdi la dangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu la wairu Pablo. Ruli ge dimure lu hachilre gudoni Pablo lu mogumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
15: Lu magiento Claudio Lisiasi lu mogumadi mate felisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na. Aba nidi hao nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hongu. abananiguni hagibugiyon lurudugu huriyo inyutumati. Liduru hon, loguti burikata ile luaguti halurudu. Uwati riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chinuru labu nagambu logo aharase hiyalan huriyo lun hafarun hilagubu. Lige lebu bwe naunahani bun freze. Ariya kadi naginye honha ichukumye liduru. Lubuma lan haransere le hani bwe luma.
0: Abati hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wahon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu, danle hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gye pabulu, aba laliha nugumadimati gara da, aba ti lalig da ha haliya na la pabulu, danti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba larinya gulun,
1: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu baya biduno.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigu nwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, abala tilri anania si fadiri le inyutimabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion. Aba lagumesteru teritulu ichiga luduru. Larinyaga.
13: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamu gai inarini luagu sunkate le warinye gubai luagu.
0: Arinye gate ginye huriyo, buri hayen banya luagu inarini la sunle la rinye gubai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabolo, lu ladimureha. Aba la rinye gu pabolo.
8: Lau sun nugunda na dimureha nuegunye guwa. Bigibu gen la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibal gda ha ahe inagni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suwey gweto luma genidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma. Ni achagara guagdanya grigi ya tempo durgu. Ni tida buri tibiri haligli sin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuago. Ao gufeset nabu. Luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Lari ge atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templu rugu lari ge, naruma da guagudun nungu wakei igaburi, lige hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen templu rugu, uati nyasarago girigia nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabin arufu da guahongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, Ahen inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibuge nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwaragun harinyaga hakuse ra gudnyadi na ugunya loegi ya finya na luago hasa rubala hilanya lidage owina.
0: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
1: Nakuse ra gudubai uguri le dame le la chili lugu madi lisiasi.
0: Aba te larinya gu felisi lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulu danwayo. Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tilere felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la gura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimre habe pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
1: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gudunia, ligia dameme lube wahali luago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruweweyu larga, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria la ladanru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
18: ligi alun tilubai hodi haweirugu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria, laruga aba larga duni lubara lulagusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
8: Madunga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
18: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyeyi.
0: Aba launa wune pabulu lariyaga.
8: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gitu na duru hon huriyu. Ahinyadigati na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ahin uwa lubai nikata lan na inaruni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu. Amuri ati na lung uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lung.
18: Amuri ya hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
18: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri huri uweirigu tiyan liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logu magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimraha luwe giyagu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. le buricate le harinha gube logo logo muara do la hama lida lega bri hafinye luma logo aba ogiri giri te Jesus le owe bai lao solira arinha gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinha gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba tilarengo agripa lo festito.
19: Gusenti na ginye na gambu ne wagiri ligia.
0: Aba larengo festito lo.
18: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebeluru lo onwebu uwerigo ni munadon. Ama habutigo sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyen uburugo. Aba launa ha festito lo ago pabolo. Aba larengo.
18: Uruwe agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano unu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu. Kei tiwa la ni kata lut na birhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala na birha. La diga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, maria kugawu kala lidun ube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu agripa lu pabolo.
19: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
8: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai iduhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augwa narigu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada angi haa abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan. Sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle lichagun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, katabusana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanya dibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanya. Italinha lubaiti uruwe agripa abana degne lelarinha gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purti a honha damasco banha aninha gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigo lunha giri budun lubungio lunha degne kata e buiti ari hua lam gulago a sakri hadun la lariginha abana purti hani kata e meme le honha Jerusalém banha ha mama banha hurio ligue lebo bai harga denina hurio templo gu Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linha gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai laringa Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadan ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
18: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
8: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Ani hauruya agripa le subudi abubai lumburi kate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
19: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
8: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadimu runyengia lu hadimu reha luago kate ele. Harinya gati hama guwa.
19: Wigiri le, madigi nti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
19: Lunha muga, mamuri ya hala wigiri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira wa gudin.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira lau meme lere guga laru laru aba watilre lidon aba uburu giriti potu buiti yarafa lu uburu gu lasia feri di hadua sarago dan dencha haliti afa yahani barana ha ladiga yarafa lelidani luribo lige leweri dubale pabolo lariga hon
8: arihan muti lagu dencha baila wayasule ani feri di rubon ugune feri mesuntila gayara baiginya feri di runi wabagari
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariga bai pabolo aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine Kaiti mabuidu lubai fulasu lege ya lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba leregu. Larige wiyurunu ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu dutabuge ge ugune lu agurunu derebu gutamu. Kaiti hanufu debay luwe wodi adagara luago sandal legiri baystirite. Aba hagidara guni bira. Aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
8: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufuta daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibugi uruwe sesa wa augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungu. Anichoru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilirina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagurabaha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
8: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon
8: Binya dimas gueto lumage marumu guhuma buidu Maigin buidu Ladiga idiheri lehu wagubay Ayumura guati na hon lung heigi Lichuguba ere hun lung esefuru Choru numuti hun luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari
0: Larige larengo ne pablo katele Aba lanugu aba fein luhaburugu Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigi de ha hibiri guraso, aba gen hegi, bian sanya dewa uruwa wain disi grige ti daugune, dante le hoho ye kimule hagia, aba hachagaro ye trigu baranaho, luti matawale don ugune. Dale la ruga dubai, ibidi ti fulasu le nye habai luni aba hada ge malo dugu, aba harihi aba beidi gabia rati, aba hauchulu hanigano ugune yehe, aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lun habuguru nu ugune, aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaron. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo kay busien lubo y habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bay. Aba ti lariyago lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachilirin mu warugun. Hame hibiri haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune. Itare len hachilirin sungu bay mu warugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagye laro beya. Lige wasubudiru ni luago male ta la liri bay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabachara gu. Aba ti labuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
3: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu yeru tibungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bay. Lili wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan lu ya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won. Lun waweye sun. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye nu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yengye wasigira, laru laru dari wachilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libiya maweyo, aba wachidere lido liriru udele giri bay posuole. Yeng wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigya, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron. Hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luwagu bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti lu habu ti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwa weyu lari ge la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, abalarinha ku hon.
8: Ni duhanyu, lausun madiga na ni kata wuribati hon huriyu, ni lun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi abane deregeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama ni duru, le luntil na faruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun urua ibala César Agusa.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: وبي لولا فيرو لبغر دبا
1: اريها موتي لواغو ابري هلا لا ناري مليغاني بونغ يو سيلوغي لواغون حفيغون لوما حريبا سون غريغي ها ميغريو بانيا لون لا سوبو ديرونو لينارو بونغ يو لا ديغا حريبا سوبو دي هاموتي لي غيارا بلا سوبو ديرونو لاغو بونغ يو بويدو بويدو لوغوندو ليغي غوانارغ اروفو دالالي هون Le marihi be lago bungyu gayara ti la subu diuniwa la uburi kate le la digube. Arihu ali frango luma ge lagume serum ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lago chun la hau ibidi aguati hau. Lubari hau duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe da dibay, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesay lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusunu burinya, Lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la, hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, Ibibuni marasu olugu adimure hatinya guriba hawagu hibiri grigi yere guti bungu hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile Lunti la hoven luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigi, adigai.
2: Romanos, capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, dan le bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anyadiga bay le meme ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, Lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigba liburi kate le. Buguya ti le ichugubay hadurun ha adigba liburi kate uriba ti le. Aniligia meme ginye badigubay, harita guatibu sa luago besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia ti sa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo, La diga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubay agawon da gida la faye ha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay, lichugubay bagari magumcha dihon ha, alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau ha digini le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ahenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lausun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu larinyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagabari arufu daha muti luagu anihin ilali lurudu bungyo birumayu tida hanigi. Anilarinyagu bay haritagu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Veju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulichi abubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wabun kamege biweruha itirisin haliglisi. Pantatibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
0: Kita kiyati hadimara habay ha maubaya huri uri balogu guinyu.
1: Gebegi tisayi ni tuagu oustaru ni ahim bagunflu ya lurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubayti lagunflu ya le meresi binubali sayini lurudu lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sayini tuagu oustaru ni gama lumu gunflu tinya luma li lurudu bungyu agusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu haustanu animagunfliru hamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digieri guti libiti huriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresibira seini luagu wagubu. Lubara gien lira huriu ha timatima bai hakiya huriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mamalinya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
0: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrukun dame le babosera wadudu.
1: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidbay. Anihin kate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha harinya gubali itara lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabay huriyu. Uwa lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
0: Uwatu niyamba grigia ishagwati ni ibini abal watni aba ahwati lugu furandala watni aba alwa hati bungyu duri kwa ya sungu bay nyiga ya lido feriti wot ni aba abidu le puitu bai ni ibini aba itara ni ya abler go ke aba umu ho le ore umuti maraso lugo tu hanye ye aramo de ti ya pais ni hewe yumulu wi ni ya yumba lao inyara wa kuni ndo ma mabunda ni frasa se lugo de le ho di afa gringo lo mai kale buli da bai heme ni ani bidia ti malani na tarangi le ho Marita kukubitia logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lurugu la subudi runuwa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gamalo mbogu din loy lurudu arufu dalali bungi won idalinya la lalichara gwagu duniwa ani gayara ti warihi ni lidali lurudu moisesi lumatidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungi ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya loy luwairigo bungi gamalo mun lau larini bungi richagu wa diwa Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, Richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huri, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lung warufudu ni luago, mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragia lida, warufudu nye luago, buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungi la wafinyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungi lidage wabureme Jesu Kristu. Ladiga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungi la wafinyano. Luwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida luirigu bungi. Ani mama riginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu arufu da lumuti lueni lisin habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungi le lumbe labriha hawagun kafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungi lumago lau lumbe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungi lidon buridan le. Lida ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun. belul igia oven lidangia figo itara linya ginya howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai lubarage meha nyingla lurudu ani hali meha figo ubowo ladiga nyin lumuti wala lurudu uwatigia duru lagu figo lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te devese le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li devese bungiu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li devese bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati malawiridu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wogiri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma dihali lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha li lurudu Moisesi lung lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ain ti gueto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gueto sefu hadiwa lung we seribi dun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
0: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagarinu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richagwati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati abal la rufud ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uwati gum faranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigu ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai. Iga abri lana figou le nida bai. Ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai. Sinya numuti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga. Lida linaru kate, mama awa digu balin, figou le nidabe ligi ya digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digu ni le buidu bai, uriba tiligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligi ya igabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figou le nidabai? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uo uga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figou le nidabai. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
0: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
0: Niebi ba dame na chulide dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
0: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyo.
0: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebele segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
0: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiyame ihirgu lau leunt na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi uon, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
0: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. dereg dalon la nigi le unti la busera le derag dunu. Baniyang ba lubay tinu, ayin itara linyan lubay, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigi. Kagi gajara abay la dingin kati bogu diti luay lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gya lun basigene haluma bungi, laniyang ba funage soudi ru lun lea digu balin.
0: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digini le la busayru lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digin aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawao grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawao grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu dari gueto. Luru gajara la la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamabay huriyo, keisi laniyagu bungi tida lilibur oseasi.
0: Hameha mamabay numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyagu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay laniyagu bahon.
0: Mama nani kuhuguya, nyini balariyagu bahon, lirahi bungi ulewe wimabay.
1: Ainti hawagu Israel na, Hame mehuriyo lariya har Isaías.
0: Lausu gipe hama latika wako Israele ka isaago la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubey buinyo lararo ligibu wako sumu bo lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
0: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyo, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyo.
0: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungyo hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafule sen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga ti lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau, Hagunfuliru ni lurudu, lariya hare Moises.
0: Grige ha agufulita tinya lurudu sunsuna gubay habaga ngaba luago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye lariya hare.
0: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye,
0: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti lariye ngubay bungyu?
0: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tidaba nigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwariye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tidaba nigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisirige richagwati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
0: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilarigi.
1: Aba habu huriyo hama hama aba inhuriyo. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungu bay. Anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
0: Sunha aguwa rutiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginyan lubay luago. Ida lubati gayara laha gambu luago, ahin uwa habaya pulichi ha tiugan hon. Ida lubati gine gayara laha pulichi ha grigia hon ahin uwa kabala aunahanya pulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
0: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugan lupuiti.
1: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
0: Wapurene. Kafir wanya lau hagambu ni uganu lewa polisi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
0: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
0: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni ha mamanani. Na genga gudubadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
1: Alinya gatiginya Isaiasi.
0: Dari hamotina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha bayinu hawa.
1: Abe la linya gu hawagu Israelina.
0: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi la rinyaga.
0: Nabule me, afara guwa hama profeta, gringu wa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kui, ani busia tiyagi hafara na hilabu.
1: Aba la rinyagu bungi ulu.
0: Anu dirada na sebe nuidu kukili ya nubaru wa, hama hudro kugi ya nilu kugi ya lewa kumbu.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyo.
0: Adiga lumuti ya bungyo ulu dereta hanigi, ruti ya gule wali hiti hon, aliga li gule magamu, itra liyate chiliru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
0: Karaba gulamu wa hatina ya lulu sata, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku ya marihi hamamala, sifuku wa lamu ya kinye hanaga lusunda.
1: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubay, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamabay huriyu lu habihu bay la asalba runi, lu hameidi gudninya Israelina. Ainti seribi lubay duru lehadigubay huriyu, buiti me lu ubo, ani ahin buiti lubay lanagubay hachugra gu hong hamabay huriyu, Buiti mamba ilubai tile lumba ilanegni hazalbanu sun huriyo. Anihe ginyi aba kata ile naniyagu bai hon, huguya le mamba bai huriyo, ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayatina luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hazalbanu. Ahe ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun haranda luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watuginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto idaginye butiabi fain tuguya. Ahenginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inalu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagle lagu ilagle la agda habanu hafu ga hanya guba
3: aha gama lumo chanwati fiyu limu lumvichugu levenye guame lagu olivu
1: hinaru lagu gidawa hama gama lumo hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu hanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
0: Lebi ba asalba rabili sioni, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumuriba ni hafigu.
1: Lagu ganu le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi aruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lungsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sunsuy na gubay lubungyu kay siadagara gudini bimati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du kay si lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uaraguabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubudiragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bay bungyu lun, Lugundu itara kei gibe la umegegu ni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumlu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bulan lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera gu ti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lauriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi nile huwagube gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idere go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma guribani luagu guribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai wulibani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luwago. Tarihan lerenu bungyu.
0: Au lu bayi mafaya da gyutu negrige rogo hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyu.
0: Ahi lama habayi bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habayi ruba dunahum. Yitara luba badudun lu laika agunia kusibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lu laganyi iru nibu wulibani. Lubaragi lira ganyi be wulibani. Lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufa de honha adigubali le buidubai, ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufa de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungu luagu bufulesei. Ahi vuriba bauseru, lunti hanufa de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ke le seribi dunya la lubungu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
0: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai.
0: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
1: Le hinsi ya bubai madigun ti wuribati luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfuli wa maali sunli lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
1: Ahi debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Leginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumu tigin lichugun liduru le egi balin lugundu recibi lali bungi virigi eligi tata bunya dibugi lun bichugun liduru lubuin am ahin eredera buidu awuriba labure me lumbu ilarihi lau lira ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu ani ha yaba hempulu anyahin girigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu anyahin hibiri afinya tinya lwagu aba la labu sun weyu cada ban lunti la chou ni le wagu bilarita gua le reidu bi somu veyu la degi en lulichu gu inebe se lu bungyu legi bi furme guari ukate legi ni lulichu gu inebe se lu bungyu lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia le megi bi ui lun lichu gu inebe se lu bungyu la degi ruti gin etengi ni lu bungyu la ukate le gayara bi legi segun la finye nania gu bali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, ke historia gulderenu bungi.
0: Finyutu na logu ribaga li, liye laria gulgori gie. Luago haku trokuba la sun rike nigibu gie, ani gufe sete ime sun yen bungi.
1: Kada lubai tiaba wada gie, laguseru ba luogu luma bungi. Ligia mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare gie lira, derebu gula harita gun, lumadigu huma ni kata le gayarati, lachugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la nikata le legi bai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai longwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figou, o la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guanarig la ligibu ge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figou wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti da lerenu bungi lung.
0: Nungusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
1: Sun le arien wagube ti da lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aba rigu umalali, wichuguba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubai tihuni wa kwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungyo. Le nariya kubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigi kubai hon wa gichagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyo le reru. Le ayibai ginye lun hichu kubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyo luagu lugude mehabu, kei taniya guni le reru bungyo.
0: Legia nichi kwa lupai uwele kwenye bumu hakana kwa nasha liku. Naremu kwa kinye luwagu uwele.
1: Tariha negia lere nubungi.
0: Gunda kuma nasha liku huwa rahama lumutu na bungi.
1: Tariha negia.
0: Su nasha liku su mfulasu alawa hahumwe na bori uwele.
1: Lariha negia isa iya tida lere nubungi.
0: Lepi pa apa na kutu wa kuhese le lupe ili la kumudirunia nasha liku. Ani imeni kibaluwa.
1: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro kwa tina nungwa luago buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribi dun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribi dun ile nadigi bai, napulichi ya ni uganu luma gieti bungyu luago wa salbara gile. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibi runinya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida ne seribi dun lun bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
0: Ha magambu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufuranda hagie me luagu.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nye. Lugundu wa duhu ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan nasielu hama ha mama bain huriyu lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha mama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abini runi lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure mehesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le ta childu humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada idukanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki nia luboiti kong.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una haligli sin jamás.

0: Ek daguli da hafinye dari lumun lagu mohon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame lel yabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay aniligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gnyebany liduhanyu kuloe luago imihin lanege muwarani haganagua. Amunya gwayna rigu lanege kate ilarinya gukada aba hidange anyahi nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au hibri aninyaga au lanigu Apollos au hibri aninyaga au lanigu Cephas au hibri aninyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu da waguat na funage luago guruwa luago hufulesei odilida niri habadi seira tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege kurisipu luma gayu itara uwati niaba lun lariegu luago lida la niri labadi seira lun nani gula narita kunyengueto luago badisek da nani ginye esutefanasi hausun tila na luba marita guntina ahin badiseigda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ilagida nulida angela nichigu lonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Ke ilibidio niga au hon ha lumbay heferidu. Ahin won wagiele lumbay wa salbaru lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
1: Nadiri chakupa ili juu hawa chuko nye hawa. Nadiri kwa kafrenge kefrenge ili luni katana.
0: Kati un hula le chuba i au. Ole ya rufa da habai li lurudu Moisesi. Ole la gasike ni hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo. Le lun li bidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migiru lumuti nye grigi ya lun. Hasubu diruni lau guanarigi li chu hau. Lubarege lira. Aba laranse uni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara waguba ilau guruwa le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segungu bo lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segungu bo lulichugun busiganu hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
1: Le businye tila nangu lungu wadugu wala lungu walogu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusnoga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimule habai hun aba napulichia ni lereru bungyu hun malu hati na naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. lina lubafu bungiu la nyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichua au honha, wena muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichua au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichua lau bungiu le, aramu da wabai wa dimureha. Lichua au le, darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme, lumagie lubaragi ya ladigani ubogu. Hati gumadi matinya lana ubole, sinyati gumfaranda hamani laranse habungiu, lugundu lunghamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gunilereru ubungiu.
1: Kata ile marihi wanyahagiri, ni ile makambu wanyahagiri, lebo imebelu gilititu nganiki girigia, likie buri laranse haboi bungiu, onhajise habungu nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, Ladega aria halumuti sifiri sunkate. Ibini liluli age larita gumbungyu. Kahadange grige gayara bila subdi unikala tida bila nigi aba grige. Loidige sifiri lelida bai grige aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi rei sunkate lelida bai bungyu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai lumage bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gama lumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Ka gufranda hama liweli sandu na bungi, ka kayara abuila rufu taha lungungi.
0: Gama lumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungiu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun maduru badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulame Jesu Kristu ubo wagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanyabanya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretu, baruha mutiwa grigia ke nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago dan le hinya raguniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimuri ha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu chililumo weyule Ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegun pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalini uganu hun lwagu wasalbara gile lukayara ambaila hafinye lwagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu, nire hinsinye tinu, legun fuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinye tu luago kristu, lun haje hani, le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lwagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me iviye le lunti labugun hagana gwa ginye lausun uwa na huma le nyin hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li lea digba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahu me lubaiti binad lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun ti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lunwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibite sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibaga dile. Ain inihe lubai uribu hagana gulagu burikate le lan naibaga dile. Kama gi haluaha agusera gudutinya ha mama tila na ligilis. Nani agunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe aria haliri liduhe hong agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adegu bay hong sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya. Ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha negu bali halagu amu lao ibibuni. Sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue ha bungyu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anyewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inara ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa eru. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa genye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bongi.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lwey ahoruhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lwey hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun la gamaridun, lun ginye ta gamaridun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie ta gunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungo dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idu, gamalumu gayara ti hadigani ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba, Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. aninya gati na hon luago buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagudagun hongua marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O tarandarun la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri. Tu afinye tulagu Kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kaisandu luegne taubadna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kaisandu luegne laubadna tumari le afinye bo luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu Kristu. Lunligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate. Kage babusa irubai. Buguya wuri. Ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babusa irubai buguya wuguri. Ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luguyeri. Lun ti labagari dun kada aba kei lichu ni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe isaini. Tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahingine aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu. Lumo meresibinu lani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele rederun lida igabri le meha gama balini dale. Lagun rubai bungi lun lun lani gulan. Ahi meha idamuni bubai dan le lagun rubai bungi bun. Madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagun rubai lun lun la finye ru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu. Dan le lagun rubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu vugirnya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lun ti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba luma ge lubai tigweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo e tarita gun luago buricata ile luago ti wabure me bungio. Lundere guanyuta tungu alo bungio, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, tarita gun luago buri berese golan na ibagari le. Luma lun te serbi dumbuido lun tumari. Nariye gunyan le hun luago hufulese, mama nariye gunyan lun mamari idun huma. Nariye gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun, marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigunni le wagu bai harita gua, luagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, luago mon lumuti la lu tamari du haru gayarati hadigni le habusa irumbai buiti hadiga lu michugu hamano haru lu tamari du halu buiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga ha michugu tu buiti mati hadiga guri to mari itu labu genyon le rere hatumari sunwi wagilela ai owe tumari gayarati tamari du lu male tabusa irum afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinyet na luago inihin la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gita lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubayti legin egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figou, la diga kate le negi bai, buiti mati lun meigin digia na uvi luei na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolo. Ani ha nona maglebe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba wuri tuafinya tulau kristu. Lungine wanugu nuwama gwa lwa wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama gini halamule nuwabuleme. Odi harita watun lwagu auri gini la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti guinya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
1: Mici ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muwat ku mari dungi na le fre hon wa li la nad.
0: Mama laria gunye bungi u lira hawa guru gu baga so. Laria gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen la buru du wa luru du le. Lugun du dandu le awoha bali muwa ke si le e fre habali li la nad. Lunti ha digni lau emenigini lau heresi birubai la hafana li dange alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunflira rugunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ganyadi na la lilurudun bungi, kei labu ganyadi na lubai lilurudun kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sungha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahuderun. Ani hadigu ni lung haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labu aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwa la luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya gine sun hagia lida ge aba meme egini le lichu gubay bungu yuhon siya lugi. Gurati ya gine lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabay hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungu. Aba lamago danru bungu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon aba hempulu won. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyo.
1: Aba hanyo ngrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigini fiu hadagi aba hawegon lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubay. Susere tesun lehon waguchagu aba laburi gno tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia lewiwa bay lida lagumuhon danle. Lelu baiti harita gobay lagu direg dagwala leibu gun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ochaba guni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochaba guni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti niduhen hisi yetinyanu. Anura huma luwe lahudura guni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hong keisi hong grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hongwa ahin buidu lubay le nariangubay hong lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu houti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hong sigulau amu uwi. Le nariya gubay lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tun funage luay. Inari ni le arinyo wagubay. Gayara ti nadig ni le nabuse erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadig ni le nabuse erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubay wongwa. Lun ti waloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma. Ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun. Malag dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie uogo hatimure hanuogo luige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamawa bay huriyu. ni hon ha lanigu bungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkatay. Mamari ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristo lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago falahumani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kay bungyo la lichigudina bay Kristo. Nibusi garidna tilun la douragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyo liumru guginye wuguri legiye. La diga lau lira, lichugunya minebese lun le weirigu bay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun, e tengirei bungyo lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyo tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubayirigu hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu, buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyo. Ahun ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digumbali bungyo wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyo wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida ge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyo lida adamuri ni madoura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladigai bungyo sunkate, arufu dhaati won luago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristo, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oko, nugubu le, lene terenge rupui luago kufule se, adika memi humai kati le, arita guago le menuago.
0: Itara ginye, lari gin heigi nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abalariengu.
4: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma. Le shoro ruo bai lau nita. Saga me hatu di, adek hume ilung arita kunuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobago, saga me heigu infain, guraho guya me diwe into, harita guag le luago, Jesusu. Harufu dinye luago ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tufain, tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dignia figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itara linea lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la sie diruni wa guanaregi. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buseti na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu, Ha Maria Gadibanya. Lige Nabusa Iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanho. Gibe ti luwujeri gu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guaga gu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba grigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le arinye wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibi Wamuti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arigei.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama luegen lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ugubu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan lariñagu ichigulu ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: lubarege lira leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti ligieti maburi megewobai. Leburi lumegegun ugubu le wanugubai keimi kata ligieti ma wadoira guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebei ligieti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegu wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumye tinya apostolugu habia ma profetagu horuwa arufudaha tinya lagu kate lagu tibungyu larigi haa dagubanya milagru larigi haa reida guagudubanya sandi tinya haa idehabanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha apostolo gufunage sungubai profeta gufunage sungubai arufu da tinya sungubai odi sunha gia adagwa tia milagro gabafu tinya funagi e sungubai lun harida guagu de sanditi adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funagi e sungubai lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agua humalu baiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati lila dimure le la dimure habai. Le larinya gubai, lida ge sifiri larinya ge. Ainti laniche gu aramu da guati loi hasubu den girigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungi. Lun liche gu duguda go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye be la dimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhu guya lu hadimure ha dimure iterencha. Gama lumo busentimati na hamuga lu gayara la dimure habungiu iyumlu guginye. Lugundu buitimati lira sigur lau la dimure hon dimure iterencha. Ahin gubairi garinye wagua kala lila vai dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagie la subudirunu kala wariagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimure hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamuri ni gayarati wafuri idun lida dimuri terencha gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimuri le gufura andawati gayarati veremuka lida dimuri terencha gama lumon lunti ginye veremuka lida dimuri gufara andawati ahen ba dimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungio luago luwe irigun grigi una bugutinya ha agambu bali.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligabri hasaminaru, lari hare tira le libun lurdu.
2: Nadimre wa haulira na fulasule le na amu wir himuri. Numa hayumu ni gugye terengi, ani ni itera, ne bere se banya nao, linya la linya gu, apure mi gungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guenar gu dimure, seini me honja ma finya banya, mama honja a finya banya. Ainti la dimure ha bungi u hayumu gugye gerigye, seribiti seini me hon a finya tinya, lo hago Jesucristo, mama honja ma finya banya. Dan lubaiti le, onda la guhanya la sun tila na ligilisi, Ain hadimore hanya lubai sun huguya dimore terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu hali la hau, gamalumo, ahin ladimore hanya lubai bungi huyumu luguginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidan bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri, dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum, o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua ani aban la ginye adimuriha, lun tigine anihi la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma adimuri hon la lida adimuri terencha lida adamurini. La dimore ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai la dimore ha bungi ha yomlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimore ha. Ha hibiri lum harihin ahe luma ginye ti lubai bungi ule aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum geririgo. Lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun ni chugu dan lun ladimuri ha. Itara sun hu guya le iyum lu ginya bai ladimuri ha bungiu, gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai, dragu hu guya me gurasu. Ha iyum lu ginya banya ladimuri ha bungiu, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri ha finyatina lugundu mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilurudun bongiu. Ayin buseha bai ha subudirun aba kate, aligida hamei hamari habinya, lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimuri ha aba wuri, lida hadamuri ha finyatina. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga bai lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritoga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungi liyumulu kuginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano le meja apurici anale be hun, lagu Jesucristo le wa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ain hafalara le wago be na purci ya hun, ain ginye lau lubai hinari hafinyela, ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gele hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni.

0: bungyo lagu lunti la la soseredun. Larigi meha lonwe, aba labu nun, aba lasaro lidage oveni, lagu luruwa veyu keisi tania gune lerero bungyo lagu le lumbe la soseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa gine chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba gine larufu da gun lungwa nun, lausun itaranya la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tinegu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaru lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi uguchile. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi u ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerederu Kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi u. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le na sandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni, richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meyedago huma, aniye waguati.
1: Feri dikita hamuti adubu itumada gulubu itumdabu.
0: Inaru nilira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunyele lun hanagu busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kapa saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nun aba ilu, gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribe. Lari gye labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubuwaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da yagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adan wefrile tibuduri, aba meha uduri lima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye, aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai aba meti lagun flerun le buruwanyo beti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfo owe. Owe ne aganye bukofu luba ganye mi, aganye libir agu.
0: Figo limira gule bai owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiyo luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu, lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidangin le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun, merede dume onderagua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le honderagubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburugu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen uabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu uabureme Jesu Kristu keisi au, manega humai keinikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hungwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, ani afinya tina luagu haniguba laginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginya ti rasibi wabai digdago lunu wini heresi biruba la digda go lunga jara la hawandu ni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lwagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufuri run. Heresi biruba ginye digda go luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lwagu saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwago. Lwago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo, lwago fulese ilani wa lao edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa, tadimuri hawanigi wong lwago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, lwago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubayibungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi abai hun au si lubanu luma Timoteu. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, kei siya choyru ni lwago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi lwago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani lwago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni lueiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lumma weiri la na weiri da guagudu ni hun. buidiriguti ebechuni le meha hichugubai lagu garigi aligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huwagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi ladega wawaiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahi honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya ha asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale wani agunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun o gasu wamuri aha gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidi wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogo darilu sinyala meha haria gunigrigia hagia ligibogo. Lugundu weiriti lamiridun ligibo. Ainti laulubai sarago uweiri guniliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun uganu luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueiri gun lurudu ligibuge uweiri gun le guetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati lueiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lu marihi hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguye. Chululu mondanle, danle halija no liburu burito la buruja bon moisesi, darugua tuaba belu la hojasamina loigun faranda jama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nye lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nye. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deine lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabureme lau lani sifir.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi eguaragu veju loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nije natinu lehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi u la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi u. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi u. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagari da la ugu bule wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamoga wabusa irunya owegon lun veredenu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyero luagu, gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, jagu tawagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wawo, luagu lufulesen bungyo. Ahin ti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sunwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari da. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logodina Kristu arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu ni abafigou gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungi lidagia.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyo tina lererun.
5: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nono huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Buseni rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo kei lun wararamu ninya dan li hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimerehowati buidu wawagu, anihenda adimerehowati wuribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihenga wamani inaroni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanengi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti mwisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayarati gamada gola larugon galuma luburiga. Gayarati funasa nyi la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwaradun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwaradagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima abayi wagia kei larinyagu bungyu guanarigi.
5: Naka na ubo hagana guwa, ibu gaume hagana guwa. Augo habugi ute hageme nmutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama finyabanya.
5: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyu hisinye tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luwenri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu honha magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto, lidange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga latiga nasami narunya la saragu lau grigi ya letigi panivuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara gua huma alisungu guya lunleresi binongu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubun Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
5: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu malom gwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lelan na idehani lun wichu uerigu ni lubungi luginya walufu ni lwagu busen hama afinya tunya lun hida na guninya haduhani waran serunyei sun kate leba ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londanun idevesei le wadigbei wafa agunya lun wadigne sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri gwe totima la onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala sarago idevesei lausun hugunda le algdahati libugiri tito aniega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun ahanya algdaha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha luma banya aniega mehon luwagu honaha la tila na buri ligilisi luwagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luwagu inarni la lubuidu vererun huwagu ani lungiye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luwagu insi habuni le huwagu bai hadiange ugirinya hagia
3: Segunda Corintios capítulo 9
0: luwagu londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa dananiego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweni hafagun luma ideha ni le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma. Nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa. Hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu Oustara gdei idewesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma luago kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga larinwa gu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tarin hare lerenun bungyu.
5: Edebe hedi sarago hun budemetina aray leti lu sun wadan.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini, ani gayara bay hichugun, lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibay etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi lagruhali la aba onwe bu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti u buidun lon wa dimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, lue hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru babeju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogua, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na panta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lulu tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, sarago haliwaya su jarafa na lunowe, sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti, uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu, aba waya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa waya su tabulu chuguna ito idabu na diga waya su nao, aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: hun. Subudi humuti lagu merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahen ariñagutinya lagu abirugda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubari gen lida wa dimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariñaga wa maliwe ni duhanyo. Hisinya tinya nu. Warinya gunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun. Agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichuguni huwagu. Nidihe ritina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebili niti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nouseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulu, Honga Lasien, Capitulu, Aba.
0: Au, Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu gwanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le Mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarengye nagura hon lun neseri bidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lun napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayan huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolo banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigu ni lubungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. kusentia yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inayru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lau sun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyu nun. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Kaisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru na ve, kaisi hanigu lida luwadigu marikristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bay huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le libi bai federu upurugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Aeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii hama bai huriyu. Aba megi halila hama ladiga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma federu lao biangu la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, lagu la dega ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa dega ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la dega ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihi lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa, mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun. arufu daha lilamu gahun. Dan lelichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibay. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elereru bongi.
4: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha rilelenu bungyu.
4: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
4: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha rilelenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maria gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluridun lumu ises lulafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba luridu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma liluridun moisesi le farama se lubay bungi. Mama lihamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
4: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunya, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye, louni giron lurudu. Lirahun yubungyu sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau, hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Me beresen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abrahamu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbay naniago. Isani nirugiri le lumbay le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liridubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Leabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kai si lirahin. Kai ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibulun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somo uriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hali luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abrahamu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalén le siluna, mama idamu niligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
4: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago abala ugundani, buge ale bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahunyu to mebele se wabu ngao, siguta uguri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, kuguya irahunyu ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi e gwarigu agura houni eiba halumuti meha Isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara na tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyu idamu ni wagia, tirahunyu wuri to Mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahun la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e gwarga wuguri, le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lun tila lagun fliru ni lurudu sun sui na gubei. Kuguya le harita gubei lwagu richagu wa huma lau hagun fliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa lwagu warichara gubalaan, Ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labri hati mure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Maniga humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, Abagara de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu me belunu banya la ha adigbalin kate le lidon la ruhe abungiu. Ahinti I gabri le jugbay sifiri, insi yahabuni, ugundani, darangilo, gagura suni, areiduni, lubuidun igaburi, uaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uaraguatiburi igabri le luma furumi eguarig lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itera kei wabagari jun lidage sifiri, lun tignye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbay. Minyun la wanangu wongua, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dunwa wagwa digi kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sag gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha abusa irumbay hafosurunu lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigyan lunrugu herederun buidu hagibuge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwey gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseini rigutinya lun huguya la eresi birey seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusein runti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, Luagu longwe wabure me Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya, itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capitulu aba.
0: Au Pabulu, Leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Naburi ganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungiu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, Binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wa wagu. lung sandu badiwala ligi bugi. Uo ligi me dasi iti wawagu. Dire lumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligi lan lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ilubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lung. Ligi ya afai habai wawagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luweni lareni. Le larufu du baibungi uon lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun faranda uon. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u lumage binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni. Ugano le anigubali asalbaruni kun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tine tengiruni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi ulun, larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme lela rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gduni luegien lonwere jagta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meligani bungiu wawagu. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia ibidin gili meha Kristo hun mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo luma frama seile labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubogo memeni ginga ibidin ega bongyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristo Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristo. Barila diwa Kristo lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabay huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ra gubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabay huriyu lun apa banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu. Hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kai won. Wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafa do lun bungiyo lida agen Kristo sun wagia dando huriyo kei hama bain huriyo lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibu gunyadun ebu le hiju gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristo guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristo Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluwe gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay hagua ruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyo haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larien wagubay tida lerenu bungyo.
4: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubo wagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebe la habagari dukeiha ibidi ya habubanya lubungi. ha bagari dubanya uwara gua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwa ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon ladiga titeri hanegi. Feri di hamali habusi igari, derege guanya hongu wa lung feri di guo, adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun, lung ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kailiangu ni hubai bungi ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hisi angwa huma huni wagwa itara kei wisi ya dun lung Kristu aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiyo. Kei lani gu huma bungiyo, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lung hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai haa lani gubayin luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
4: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Hesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Hesu Kristu. lugun dubugiri ti chigdi nabai lumari itara kai Kristu la ti chigdi nabai liligilisi ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate isya ta lumari ugiri lu kai luwen di visya lu Kristu wagiele liligilisi aba lichugu nilibagari wawagu ladegu bani lida lun lanua dirunu lubungi Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari ugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu darigu lumuti gaunigilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo, le lun behadiguni kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligia richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagun fulihuni
4: inebe la buku chitu ma buku chungu lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya go
0: huguya agubrigu magani da gda humanya hisanigu agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama arufu dahina hon ke labu seiruni wabureme ubuenrigu gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei lau duari Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabune mesegun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aban la lau la nigu niya bungi sun girigia. Gwetote ni duhenyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebeha bai. Dohu mo sun dogu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun deregu dago huma lwe leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mo lwe te sun dogu lani na asudarahani to Lichu gubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douro no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la douro ni sudara lubunidin lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma a furia ida kuma hawago sunha lani gubanya bungiu, a furia ida kuma ginye nuagu lung lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungiu lung na puricha ni uganu le, le uweginye bay na dagruwa gueto. Afuri da kuma lun na purichiani ugano le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tibon le ide.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy el Lord Jesucristo, wabiru en yogara da tohun, huguya y duja en yuha, Filipo baña, luma guiña honsun, alidi hatinya hama, tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila, luma guiwaguchi bungio, luma luma guiwabure me Jesucristo. Sagna rita gon huago, netengi runi no bungiute, sun adana yumra gulum bungi huago, la ugundani, la narita gon lago lueni hidera gunina. Aburu chaguago de Ugano lelan na salbaruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati luna rita guhuago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun lugunyadi nalan, Kaisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwada lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, Lau harihin luago nado irunya la, luegne na purichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu, la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luago nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riga lamuga nadimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei sunada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lunha sigirun hubaruagun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara.

0: ati mama regulun hafinye luluagu gajara tiginye hasufiri luluagin huguya numa lida nyadi wa abameme afaguni alika kumali meha idalinya la nafagu gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses capítulo 2.
0: Ayin ti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu ahin gafana hubai sungu bai lida abameme sifiri ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda gwagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu madiga humani kata hougu warugu lungha nuguni wa wairi ni lau panto lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu mamarigi la kate le buidu bai hun haluha alo humai ginya le buidu bai hun amu itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu lau sun meha bungu irahu la ligia malugunti larga ni lirincha kai bungu lubarege lida aba ligi ni le lani bai aba la degun kei ubuweni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabe lidage sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubayti ni duha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yu chugubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari iruni wa la muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu yu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagida tun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu, lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse lubai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hon ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon larigi nye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon keikasubudirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun leseribidun nun kata ile hasi yang lubai adega lugundu disenyu hinyala noe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kata ini duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni iguwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adagu banyaguribani, ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungu la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemenigi la ukate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigidu luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibay nu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bay nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu lagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu, ani lagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon lu naganyi irun ladiga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina lagu ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lu nafa agon lu narigiduni le nigibugnye bay. Lu nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lu le aganyi ruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibay. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate guo guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichi unganu le lana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yuwagda numuti gunda huma subudi wa huma kai gigi arida tinya ladiga madise leliabin Kristu. Madihari da huma lagu nikata anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun leweri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo samina huma lagu sun le inari nibay. Sunle gadinabai inebesei, sunle richabai, sunle harumabai, sunle gundawabai lau, sunle uagubai buidu la ladimurehon, samina huma luagu sunle buidubai, luma sunle gadinabai uweiriguni. Falahumai sunle rufu danalibai hun, luma sunle resibi humalibai numagi. Gunfuli huma laule nariagubai hun, ayege humai nigaburi, abame huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina luagu buli ikumad na layebe, madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawundu le lunbe hibihi ni luma gebungyu. Au, resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai hun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabirhanyo garada to hun huguya idukanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabu ibuiti. lungi ha subudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi he tengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi walan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bailun. Le asalbaru baliwa lau lungwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu bai. Lubarekin bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumine ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, Aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga nigumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lum larufudunun sandunyu. Madase irunga animadurunga ligibugi. Gama lumon lun tijerederun, deregu da gulida hafine, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu, tuagu li liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei grigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, Afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, Lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye lu gajara la hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma ani dereg dagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni huma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu daha bai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo le. la diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu burihama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo. Aba la neganiya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikate le liyawa diriguny le lumbay liabi. Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate lela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikate lela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua daha ladun lun lanigu me. Itera lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu, lagu demehabu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun kristu, itera ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruai halali darangi le kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingida lau luganu te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate ibuiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hinsi ba ilun bungi. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lidasun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa bodeme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau lanignia bungi sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Lige nona habalin hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litru gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisunu gu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, Luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, hona hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea, Aliga humo meginye garda to achili rubo hon. Aniga huma lun airkipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bay hun lau nuha buguanargu au pavulu. Harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteo, waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu. Lueiri gu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi mure buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungu wa lagu sunkate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gumumuti sa lagu aniaga nyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vuliba ni gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya riburiba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiru ni inayra ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungi yo lida mboli ego lun eje duniva luma lun hafinya ulago iyeni. Lun hasie diruniva sun ha maha bany hafinya ulago inaruni. Hinsinye regligia ulibani hon. Ainti wagia, waduha nyo hinsinye tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwago, lugundu anua daha lumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma dagduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digdago tun hanigi derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wago, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugirinya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luago Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aniye gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun loi furumi yagwadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afagwa wagia ari ebuwejwagu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba ti waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubay heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile ni duhenyu memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri. lunte gago dunga yuwama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariyebu habacharwada. Ahi wagiye leweyu aguna lunti suru anyu wama lunti wadoiragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladoiragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladoirei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lun ginye gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesusere duti. Anihale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayumlu ugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugirin hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. honha yebanya, hamaha afine rubanya luago ieni, hontigine sunha adigbany amukate lemuara dunti luma rufudhani harumati. Arufudhani harumati lememe uganu buiti luaguti asalbaruni, le wagu bay lona hana bungiu le werigu bay apurichiha. Sereme numuti waburime Jesu Kristu, le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le, luago la nigunina keisiaba wuguri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eibaha nei, aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bay lu bungiu, lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lun bagendaguni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun, la deguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati, le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luujeri, bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasal baragulelau. Le busembe lun hasalbanu sun grigie, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere geragumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigie. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri uguri, lun titerederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungiu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. lung alidi hati bay lang aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimo de honi wa uriba luagu. Lung ti tumari lang aba anrigoguri. Lung ti ginye lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubaragi lira, lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. lugundu bariti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pa lagu buricate le, derege guaba bungualu, lugayara la larijiniba bawanseru, gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba, derege dagu lida sunkate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuabai luagu megi hama idemoi. Ahin garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furinde irun irahin hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu. Weyuagu. Ahun tito edegira gubon tungua lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kate iluagu tibungyu la usun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegua li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumagi uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkate adimure hakate lemon lumuti. Ligie nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
3: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida alefere honu wa lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibiji nilafaye iruwa.
1: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli lun luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi.

0: नुआ दीरा बा निया बा कैसी अली दिहती तीदा लिगी ली सी लीदा लोफु दगु लुंती बतुरिया ने लिगा बनी बुई दु लुई दग गफी गुन ला लड़ी ही व मेती कमा गुंदा तीबु लाओ लिफिगो दिसे बा लुई सुन ले उड़ी बाबे कई सुन आदा ला गारी ला बुरा गिरगु माता बा दुन नरगु गुरा बगिन्य मुरुसो दिवें अन्या हैं गिरीगिया अरी हुआ ती हफिगों फुरांगु लुबारे गे हागु सेरु अन्या हैं गिन्य मरी ही ती हफिगों दारी लारिगिन इतरा में में लिन्य गिन्य काते बुई ती ले हदिगवे गिरीगिया अरी हुआ ती फुरांगु आई ती ले मा बुई दुबई सिन्याती गिन्य ले रेदेरू आरामु दन्यो लूं सुंदा
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tinya, gayubu diri tinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyu hama luegne Kristu, lubare gen lira, lun ti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahaba ikata ile apurichi haba ime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure mehesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba igin wa nigu ni kata yagin. Ahin gaigin wa bai gadaudagun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Hesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Buset na lo bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Hesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafani hani le hama bai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birho nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahu, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbali sun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalu hanina dari la dari runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun liluru dun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saraga da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiri uni, darilun nagirawagun lau gringiri kamahamuga aba grigia salufuriti au. Gamalumun madairuntu lerenu bungiu. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungwa, aba abayweru lani na uweriguni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe, lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusenrun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwadi gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali yarufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini luma geo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi rigunye numa ya, alu wahabai marikosu baniga ime bumagua gajara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimo le hanuai gine gua le gibu nye lurudu uwa teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gajara la napuriti ani uganu le lana salbaruni. Agamba gida nei hon sun grigi ya hama abai huriyu. Itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Haucha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu abagine lani Jesu Kristo apostolo, ou na halumuti na luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin la digni ubou. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie, na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le lu magin waguchi bungyu, luma lumagi wabudame Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagua ligia me. Derege guanyulungu alo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagua gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawago lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inaru ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau harufu da ni le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. kai silani wa guniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ai hong berigi ha ichu gubali hana ga lagu inarini ani viye tugu ya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi aninya gatinya lagu subudi la bungi hong gamalumu lauburi kate le hadigubi harufu da hamuti lagu ibidi la hong lugundu misi ya habutinya magamba ditinya sinyagwa tinya hongu wa lungha diga ni lebu idubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabe. Aninya gaba hong alidi ya tinya lagu lunti la derega da gula hauserun. Inebe wa hagiye me buidu hachigu derega da gulida hafinya lagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lung hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya. Lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama. Mabacharo wa dun hagiyame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lung harufu da hahon uninya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon. Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu haruma hagiya. Aranse hagiya habinye. Areida hagiya. Gagamba di hagiyame kong hamarigu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, lagu buidu la arufu da hani le lagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti. Lung lumutu ni nyawama. Aranse nyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate lungbai barufu da hani. Itige na gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga ro luba nuguni wa kai mi kate.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon. Aranse nyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kate buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hong amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligie uma le surubai ani la sia dirunye la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena dairunya bai lwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegi ya Kristu bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwago, lida nafuriye idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi yu luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi yu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lwagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai lwegi na purichinya lwagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni fulese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi hanyabun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luwairigu bai la hawai angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isanya ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angeli gunungu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupitera hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha, eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi eti le buitu buibungu, yere go ligie le buipa buibungu. Lige niki bubai, au le bubungi ite, gibe ti ma ugunda ni bidum, zudu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Dida lagumu seha, adaga bumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo, ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tupublike idendo, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidago, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chuboi bibahagana.
3: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Yoruba lege nomere, dari ni chugu ni baga ni labu ni ubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu eseri viduti ya lung buingi hagi. Auna huti ya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagon lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama, onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu bali, aba hachouru ni, un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiyo uganu ligien won, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boi wadimure ha, labu hagumati ha angali, lubare gelira larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasamu nerbala hawagu. Kata yang disafiri ke lu beber sebelah hak, adakah bumuti yang anda buka hawai ngahil? Gamalumu, dagu kata bumuti lau wairi bunyi lumai nebesi, rubu muti yang lau di sungkati.
3: Dan lubaiti le licu guni bunyi sungkati labu ginyo laguma diha gerigia, migiru tini kata lu le mama bailan labu gi. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkati nyunduti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus, le adugu boy unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boy. Lao luweri lisi habubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingiu, anilida gieti ginye, anibusienti buingiu lun gafara hama sung liranginyu lida luweri gu. Ligia lun ti luboy buga la sufuri lira buingiu. Le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gulegumuti. Ligia dandu luboi le उन्ह बै कई हा अनु अधिरू बन्या लानी आ बामे में ऊ गुचले लिगिया ऊ अलु बै निबुसी गरी लान लीर बुंगी उल्लू लो लगवा रुनिया कई ई बिरिगो अरिया गई
6: नदी में हो पवा गो होंदी बिर नेरे मो बलवा गो कोई होंदी ना आदा मुनी
3: अरिया गति गिए
6: नेमे नि गितु बलवा गो बुंगी
3: अरिया गति गिए
6: अनाहा आमा इसानी वहलिश कुमा बुंगी यूनो
3: ई तरह कई आबा में हमा हित हसानी को आबा इदुएनो इतर लिया गिए वगरीला में हगी गर वगुति हेसुसु लुमे हा गयरा बैला लोवे गयरा लामगा लगरी चवनी लुबाफु माफिया ले इदांगे बैलिया भी ओवेनी होंग ग्रीगी इतर लिया गिदल मुति हेसु क्रिस्तु हनुफु दे ग्रीगिया हा में हा अगनो बया कई इदामुनी लदगा हनुफु दे लुए ओवेनी मिया बिंती क्रिस्तु लू लीदर गुनिया आंगेलिगु लू लीदर गुनिया लदग ओगुं आबरा लिया बई लू तिलीरा गासु में हई तरह लू बल्ला कई सी ली बिरी लुलिया भी बल्ला लू आबा में ला फादर इन उतिमात ले गुफलित लाओ गुदे में हबो हों ग्रीगी लूगी ये लचीबु नी हफी गों ग्रीगिया लाओ ले देर गेरा गुं लूंगुआ लोगु गुरु आनी कई ती सूफरी लुबई आनी हौचे गोले माफिया गुए तो गायरा ती गिये लीदर गुनु अलीदा ले वोचो वगुं
1: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que anie kwa la bena hureñu won lugayara la bebeluru lidon emera guni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apuri chho waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera gunile uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligye na afinye luboy, dida ni gani, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
3: Lausun gumulani buingi luadig me iluma genveyu le lagumu chubali ladegni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungveyu.
6: Aba le mera gumbi ulida gesun lo di mari luago li setu mei.
3: Ariyan wago ya ligi ati dan lereru itar.
6: Mebelu mo jini don fulasu le emera guago ini.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aran siru ala fulasu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ati banya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laran se rubu buingyu amudan lunga yara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyu.
6: Kugunyi, ahi hagan bale lariyan gubay buingyu medara gata homo muhani gilu.
3: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lanina hemeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubai ti, anihi ngwa aba emera guni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri ti emera gwa luma buingyo, emera gwa ti luwa iluadigmari, itara kai le emera gu meha buingyo luwa iluadigmari. Lunti lubai ti wafa gun luwe ebeluru lidun emera guni ligia, faladig liyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan gwa ti tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la larama dogu lwa ilarihi buingi. Furaa kuti sun kate lun le lumbi laguse ragaduni. Hesusu le liru buingi. Le beluha libe sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube wun. Lugudeme hebala wun idarego walawa me lau laraini lida vemege iru.
1: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sun fadirile inyutimabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligi balan wachidu duna ligi buge buingiu. Lun ginyen lichuguni idewe se lu buingiu loi ginyen hauba dina grigi. Luma adakara gudun ilo agu figo. Kai debi lilan fadri guwana rigu kai furumi guwargu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon ka figo utiyan hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguwana rigu kai si furumi guwargu grigia. Gasu ginyen ladakara gudun logo lifigo nguwana rigu. Kai kubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro ule lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha kubai lungu wa fadri me inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubaro wairi kutile lungu kaibuga larinya guni lungu.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufriu ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, lau la sufriu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di hong sun haa gagamba di banya lu. Aba lanungu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyang wagun furangu, lugundu, Sinya lang kufuran de humani. Sugu halisara gudan lumagen hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Ha subuti habubanya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani ile mere ingubai libuguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubwe rikuhamunga hadara kunyengi ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehereha grigi ya lau. Ladiga muale, achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu kubay nadu buiti. Ani hibi hubay sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagu alidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubailan, finyuti luago guanarugu liri ladiga uwalna amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Abalariyangu.
5: Nabili rubadi bustarago, adiga awme lukibe hama baduga wagu.
3: Agura bahati Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lao finyo. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masan siruga ni kata li dangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyo luago, kayarati vemeni gidun luago biyan kate ligye. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lumu hasal baron, gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agda halumuti emenigini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru gune, ani emenigini ligia, inyuguati, jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo, jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu lagiri bai Salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te Salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu, aba labiniruni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Jawada, Fadri guha resi rubali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi sifare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi yabanya, lida lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagun ile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagun huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabin hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule aria ngubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lusunga na itere emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi kumadi le liluru du Moisesi la dega debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Jesusu le lau boi finyu lichugua lubara lu la rinhe ti da lereru muingio.
5: Finyu bali muingio le abure mi ani masansi rego luboi la ritomu aba fadir buguya lu sumanda.
3: Ligia Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lu elefrumieti. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibedagua lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lu sunda masa giriba ilifisi te kai si fadiri lu mungamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lu buingyu li dangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lu layumago lu buingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara gudunni abarangu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lira ulun ladiga ni fadiri me. Le uwa bai mege iti logo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima bai lida ge sun le wariña go bai. Logani he lama fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la runwe habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gong buingiu lun.
5: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufu tukumbu, lagu vugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wagubu ila buye haluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugubu isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Lania nanyari habule mebungiu, lachili goveyu, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le na dadu bai hama hagucagu, le veyu le nari kudubo li hahabu, lu nasadaro ni ehi tugie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le yeti ligi rubani ya hongua, ni nyalariyegu abure me.
3: Aniha daradu le lumbo ina dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi, linya lariyegu abure me.
5: Nichu kubai niluludu, litong hasamina, aba menaburu ga nitita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ya le jiri tima gibi boi, dari lumo le woyi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadatu boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
3: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. ani kata ile binadi haliboi woi yeligia ya rafa liri gulia lun lunwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi li yawa di iriguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi.

0: Hamaha Uriba Banya, Oserunio. Gudemehabutun, Meha Honha, Furisurguban. Igiragoga Tunhungua, La Uguntani, Lula Gitarunle, Huma Boyhue, Subutin Humoi, Logani La Cate, Huma Cielule Buitimat, Lesianboy, La Gitarunhoi. Guentoti, Meferi de Humoi Lubaiti, Hemeniki, Logubungu. Lugun to Heresibiruba Aba, Omebu, Afayerua Cielu. Gagura Suhuma. Lulari gie mela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru bwingiu kayara la muga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingiu hu sielo tari hene lereru bwingiu logo lagiri bunu kristu bo ogun
1: mana ali afa gimbi lelu beliabi madale se hugu bo isaranu ta ahine nalike rwanu bilagu lafinye la bagari du ahine feri dira lafinye magunda badina lumu
0: Wagia, mitranti wa kai grige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagichago Lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinya ni, wasibu direi logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aveli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sigu lau le ladagara gadu bai kain lumbuingi. Lige leresi biru bali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimreha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarienhe lereru buingyo, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyanti lagunda aru buingyo, wau ahi mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafatu lu buingyo, Gasu wafinye nulogu, anihila anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro luma hakobu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala le beluru lidon luguidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingyo la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tore luma ge buingyo lu tagarudu Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liabu indise gen, Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igonyehi. Aba ambuga agaira buitu mati habuse rubwe agaira ule sialubwe. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingyo, lu habugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na meha le lauchagubali buingyo Abrahamu, laularia gulun lo lafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara gudu ni lun afinya memeti lo agu buingio rugo tie belungwa lo ledere geruni lirule abana guti lausu aria galila buga buingio lun lo agu saragu mela la dugu ogun lidange isaku subudiri gulinyali abramu logu gabafula buingio lun lasara gudu ni hilanya lidange oweni Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichuguni isaku la rigu lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye isaku framase lubay abiniruni lu hakowu luma esawu. La u lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uara hama haa Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itiyan lu gabafu bayan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuguri ya saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe gien hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lu gayara bayla hagu yugun lidong aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. mabule ida humai lu hebel ag dunia achiluru tinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubar hong angelegu la hadugni katile ibidinyo hong. Harita ko huma hawagun adaru tinya, kaisi kubairi gu hamu gaginye hadaru nya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri banya, kama hamu ga asufri ya uara hama. Inebela marie hong sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kubay buingyu le emege rubay hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara maagiriga deganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu niligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu, ha eseri vidubanya, tida hatempulu huriyu, lida agen, atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile aube lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimaboi. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida nge Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le abirhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itrala.
2: Santiago Capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. aho etenira lule finu be adaira gubuidu lu harien gulun
5: nyuruba ya lida obare buit
4: harien galule gudeme be
5: buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nuruga bugenu gud
4: hanugu nya ba grige amu loile aba ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni nidu hinu hinsete no agamba humai katele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon ha hinsi ha bobanya lu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba bai hoseranu ani baru huma aduru heina ligi bugion lurudu mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungwa Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu, igira lagumfuli ruaba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da huguya me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigi e logu afin e la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin e niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La rengu aba hida ge lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu geme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera linia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinia guti.
5: Buguya afieni. Au aduga numuti le buidubai.
4: Au arinia gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugubai.
4: Afiente bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afiente gie mafia nuluagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati buba finru. Ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la dugubai. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la dugubai dan le laharubai luyebe lafarunu isaku le liru hilagubai kaisi adaga raguduni. Ariha bali luogu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagufu lirule burungu njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luogu bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
4: Nyarinya wagu ati luogu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luogu richagu wa labu giri luogu buiti lela dugbe. Ani mama regu luogu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tu logu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufu da tiye melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiri wagudun, wagiela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye ugune. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. abugura lumutu abuguru tul abali rero simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dalei lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu laulu. Gamalumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhwagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4
4: kabri wege habusera hawuri buha luma hagendago la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate kasi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi eti sifiri le lichu gubai bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide moe le lichu gubai bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guo lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati leichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lumu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi ti hugu ya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu bui ti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le hugu erisi ten havuriba bai gaburi. Chuluhali ora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagu muhou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lube itifayiti ligie ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu, hamuri ya hane adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogo. Ani dibune idukea nima lu haaransa nye lu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhanyu, mekehara humaha wagu iduhanyu luigen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhanyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigi ya gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyi runi luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie di rulamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rune lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti leha furi idu lau afieni, abame la reida guagdu ne bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni, subudi humai logu furume guaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
8: Au Fedur. Aba lani Jesu Kristo apostolu. Namburu hanyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya. Bou gudi ilwei hageira. Loba ogu ponto. Galacia. Kapadosia. Asia luma bitinia. Hugu ya le. Anuwa diralaya baya bungi ugu chili. Luma giyameha binaru. Laduga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu. Laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba. Lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulu sunda. Le siyambi la dasa iru. Siyan ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinye wama luagu. lu ginyana bay la, wabihi ning asal barune le aran selali bay waba. Le nu bay la rufu dune, li do men lagumu houdan. Ligia lebu bay bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kala luwuyari bay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lau sun humanihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinye di luwagu. Eni gundanti lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti ariyen galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buri danle. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani buri kate ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungyu keisi huguchi. Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubowogu. Salba ladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyelo luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyelo eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, iduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubelu sundan. tarinha relere no bungio.
10: E tarahanha sun girigia que é hidu. Liabi hawairi que é lufuliri hidu. Dan le lasam do hidu abalaburi lufuliri.
8: A relere no bungio. Durato lusunda. Ani dimure le. Ligie ugano le lanin la asalbaruni. Le wagu bei larinho agua hum.
2: 1 Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti. Igra humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso lugu. Itera kei habu seruni. Irahni ufigiginya. Mili giharumati luga nyana bela. Hawena mudum. Itera laginye habu serun. Aturi hanun lerenu bungi ubuidu. Luga nyana bela. Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube meberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itaralinha kei aba dubu anua diruti lege begiti sarago. Itaralinha lubei ti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti.
8: Ani hafinya ni kia logo, buidu beli hon. Weli tile begi dubu ligia hon. Aenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebele se hama abuno utinya. Ligia le dubu le timati.
8: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego otinye luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahen tuhuguya le finye biluagu Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadirigu ha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha ni ha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumutini ya bungiu. Anua diru andu, Lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungiu hun. Idunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano otinya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibide habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, Deme la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Kei ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma lu hichugu. Uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lu baibai. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au. Habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni le buriba bai. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. inebela bungi hun, inebela ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe amahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibini ginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumu, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbe havandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufri ra luwe ginye hadugin kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungyu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungi huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragin lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo Le oni grubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lu laredarunun lida hafuridun. Abagri duhama sunhuguya lida uarani Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegien Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun. Lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundun lunti luni giru nubi nyenye wile timure abribani maria galigie me iyeni disela loi uribani aduga lele buidubani alu halai terangiru avme lafalabani ladiga gongi rumonti ya wabureme bungyu haru chagobani Agambala hafuri ya idundu. Anganya haadigwa ni vribati. Magunda timbungi hao.
8: Kabagi ganyana la digu vribati hun. Ahun ichago hungwa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesi watu ahun ya sufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. ma dije religia me harita kun. Rurugu huma inebe si lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma su anda lu honabuni ha algu dutun, kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebe si. Aruma ta hanigi. Luhala adumre banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu, nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun, aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: 1 Pedro capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharudu, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa ubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadig bay. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. le kaduna baling uweri guni luma ubafu lusundan itarala ni duhe yuhise tianu ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behas gragueto kama hamuga abakate hanari migiti asusere dutihun bargi lira gunda humal wagu gafana humalida la sufriru Kristo luganyana bela habuinchu lau ugonani tamele lagiri du Kristo obo ogu lau sun luenigu fulese ivatu ahana bu loigi lani gu huma Kristo lugundu arufu dal muti lira lwagu anihi la sifiri sandu le weri gu bahida ahinya sufrira bahida gi lumama la loigi la farha o loigi la liberu ha ni loigi la dura guni libri lurudu ni luege le metere ulido kate le miabiti lu, midi. Ahieti ya sufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahinti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banyaheresi viruni lerenu bungiu. Ainti hene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei ti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome ha bani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya de huyele abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungi uhalabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungi Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itara walumutu ha. Una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinyeti ya haa Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.

0: duna yon fretes. Aba la mabay du lunye ila ima lu hasu gara uruwe gu haa nyibi maya loige obo lenye gilubay labo uchewe. Aba tnari yi hafri du irwa sifri guri bate liumu lugu yon dragon, liumu lugu yon monster, numa liumu lugu yon profeta le yebe. Itar haya sifri gu uri bate hagi ya kai uwa. Sifri gu hagi ya mafia nu haa adagu maya milagu. Aba buri hafri du on dragon ya sun uruwe gu hau bo gu banya luba uri bu le lani na onwe bu lue yuribungi le sun tiga bafu.
1: Goni gu humatia, daduga sornu bay niyabi ke iliabi hiwerti aryo. Ulese wa bayle agagu duwa nyubay, anu haladora gu luago, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
0: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giri bay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugu. Aba lafri du aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
2: Ate kuruwali.
0: Aba yilaba la piri haniga. Ara ichu ni lumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali here tisiki lau su haraba kanali le dagali bay lumu genye kama giriki ligibo kupo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire gwati sielu gia wagu gringe. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abay chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau ben sed kopu. Abalanie guno.
4: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru ton nyumbo ligibo gusarahu duna bon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
5: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbo.
0: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lau wani tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
4: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buri wanyutida liburu tulani na ibagari, luma geladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon larui habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihu bai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
4: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani.
2: ani disi ganchu le barihu bailuagu monstru, le meme disi begurubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa ino surusu, heigi beitugurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi nunha dugni le labuse rube, la huwara dunu hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru, tarime agufuli rule larie gubeibungi. Vuri to barihibo tuguye omwe bo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari ye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. Laguara guati lau umala li hereti lariñega.
6: Abire sa Babilonia to weiri, weto hapie harumafia ni, haramu de guande de sun, abuye risifri kuburibate, hadi budini uhiyete, ane iere habute. La dega sunda necha nedu, bacharu ya lau didinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge, luwende tosera utungu.
0: Abe tinaga bulariego abaye umalali nyubiti sielu gie.
1: Furika mababi loye nge, hugile nanigo, mafara hamato malida tifigo, lumalida tabai chunigo. Datika kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu doble ruile tadigubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi kwa hum amu. Sufri yududa humu, kemine tederege u tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende vini, datika alia gata tida tanigi.
5: Nyu niya yake yaba uruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufri numbat nagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufri numa irisini. Guteme kwa tuge meho, dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba meharia gu.
7: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lidar gu musu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hatia gie, alugura hatia buriha ubogo gubanya. Gudeme gu ligia uburu gu ligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Lumagine sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lon halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
8: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredro badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina asakri heina abame hariye gu.
8: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sunha nadagi meibanya baranaha aba herede rundisi. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba haguwa ragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuwaha, asakriha, aguwa raha.
1: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, disi enyebe sunha, kakune bain waporu, barana, laulirisi, anilidara dumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: aba ti linyunu aba angeli gaba futi aba dubule itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
9: itaraluba la radi de gdiniwa Babilonia uburu gle weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie na daimitie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gile bida madura guhalime larugu galambu bida magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama halani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisara kukurigi haguwa na ha.
10: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni. Weri kuni na umbaku. Kaduga abusira kudati na uwa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi mbali na po la ukaralu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuamu.
0: Abaya haguwa na ha.
11: Aleluya.
10: Aleluya. Magumu bei la muda ya rutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wate lubungiyo le nyubay luagu lala aba harinyago
12: itara la aleluya
0: aba di laga bu lariyago aba umala li yarafa luige lala bungiyo
13: dukuma uweiri kundi lubungiyo sunhu guja le esezi dugani ani inebe la kum weyanya nyubirigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
12: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda kukoma. Buingu wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
0: Abadilania kuangia linu.
14: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abadilania kunu.
14: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abadilania kunu. Abadilania kunu ligibu kiangia ligia, abadilania kunu.
14: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihanile lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri ile tuwagu lida luma luwagu liyadi.
15: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
16: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hou kuma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya ama bubunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hausun ha awari habali. hagre gusun hawuye ru gurigiya dandu ha idamuni kai ha mama idamuni dandu ni gurigiya kai wainamu
0: abad nari ni monstru hamaluru ite gubo hau hanigu ondara gwenlu agenda gu lumalewari be lo gabayo haruti hamalani abala dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kitu bayi hongo lu laburu du liri monstru hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bayi lagu gabayu aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, abanarihi aba angeli, larai un cielugen, lau ligelin fusule mebhebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigaduni angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bay le satanasi. Aba laguraguni lagu miluirum. Aba laguruni lidon fusule mebhebe, le nyen lubay la dure. Aba lichi gu aba seyu lagu bena, lume ye dudugye laan ya laan nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba lagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihubo yobafu lu hagusara gudu, nyu haya lagu. Ariye numutugye hawani ha meha, adirirube ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni hala lagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monstru, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugun liri hereberugu o luagu la haruna aba narihi hasa arun lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa arun te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu aniha furumi ya tibai asa aruni lidage uwe ni fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lidage uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profeta yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwany. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bai elida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bayi watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabayi oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Aho huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. la rari no cielo que no me que bungi ara se linha que yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala li here de cielo que
15: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutinia bungi umeme bahama loligia la habungi te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigo ladega sigha furumi ya tiburikate
0: abati larinye kubungi yu
16: alime ba adega dumuti sunkate iserime
0: alime katikie
16: babudiga ladega inare niti dimuri brile aliganyana ati lafie nunu waluwa
0: larige aba larinye kunu
16: sunha ladega ni sunkate le au alfuwe Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichukubalung, lulatu lida agenlise se duna le ichukubay ibagari, mafaye hagaluaga. Ha agayi lubali buriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide baya, ha mafinye baya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
2: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini omwe buburu kusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kai bidri. Nyenye haba bariye iru wairi ti ani inyo ligia. Lau duusu bena kayaku lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu israeli buruwa yen lagu buri bena. Uruwa yen bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimure habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degu. Leti buri lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburugu ligia. Heibu kubasung necha nigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi aba me hanug ni luwe te gubo haweri gunyehi lulichu guni lubungi madora wagu bai lubena riweyo uwa bai gie ari ebunyehi la nuguba haweri gunecha ni gunyehi la usung harisi mebele bai ni kata vie tinyehi nile adigati kata ile uribati oge ye ragwaditi Harigu banya buruwa banya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigu banya ibelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu leishi gubay ibagari. Harugu ngati kei biduri lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyenye iduna ligia lamida gulemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana, serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla nye na kubungi. Nye ibi lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligia. Aba me hafudurogo lani gulu. Agagi budaguba numa bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ye nye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungo nga dagaduba wabune me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie aba lariye kungangheli ligie nu.
2: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichigu bai dimure hon profetagu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
1: Ariha huma, anate madise. Polese watile adigu bai kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun Nubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Madiga baile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu la ule volimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ania gatigie nu.
2: Maramu da bai lugano te bungi ule volimu nyibaitida liburu to la diga jarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Ange etiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
1: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi eti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
1: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subterebudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
10: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
10: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninyagati.
1: Aha. madise li niabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sum huguya, itarala.
15: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda hola muleno, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagucagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagriya hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahun wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
14: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Dabalu beresu binunu Maria kei sibumani. Adugairahu le lubu itagaran juni. Lumu ni asipi li samu liabi. Tagaru di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
15: La susare duba isun kate ele. Lu lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
14: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
15: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
15: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyengi ya lubei labau chaweyo, aba

0: हुदिए गया लूम लुबादू गे दून होर्दा अगाबे लापुरी चिहा दांती हले हगुफे सरूनी हफीगो आबा लबादी सेरूनिया लीदा दून ले गिर बे होर्दा दानले लरी बे हुआंग लागु सराग हाय ला ग्रीगे लीदा गेते हदाम रिफारी से उगु हम सादु से उगु न्यूबी के लुहा बादी सेरू आबा लरिया गुहों
1: अरासा हेवे हुगुएले कासा विसरु बलुं दुहनुरा हालुए लनेरी में अबई चुनी लोगो फिगाउ ले लुम बेलिया बुई औ सेरे हुमा बुइदु अरि होला मुग फुरांगु लोक सक्री हादुला मसामि नरदिग हुमा इदागवा लदिग वगु अब्राम वगी लदिग नरिय हे हु लो गयराला लदिग बुइंगु लदिग वगु अब्राम लिदागे दिबुले अरा सेरु हरावा लो लाचो हु तिदि बुवेवे अनि सुं वेवे ले मबुइदु तिलि चेंवति अबा लागुदु औ लाउदुनो नबादि सेरु अरुफु दे लोगो सक्री हादुला आहे तेले लुंबे लिया बिनारी लबाति सेरेबद लाउ सिफ्री सांदु लुमा लाउ वातु गेमेत गबाफु तिनोय दरी लुं मदीना ना नी लुं ननुग नु लिगे नी लाउ अनुय हरु लिचोबु ले लुहबरु लारुमा दग दुबै तिरिगु आबा मेला नुआ दहनी लीदा गे सगा दि माबै हे आबा मेला रै दुनि तिरिगु गुदलै मे सगा दिले माबै हली लीदा वातु गेमेत ले मेनी गुचा दिबै
0: दानले लियाबी बै हेसुसु गालिलिया गिया आबा लचिलर लुआगो दून ले गिर बे होर्दा ले न्यें लुबई हुआं लु लबादी सेरुनी माहती ये बे हुआं लबादी सेरुनी आबा लरिया गु हेसुसु
1: आउ लुं बे बबादी सेरुनीनु बुगु ये लुबई न्यू बे नु लुं नबादी सेरुनी
0: आबा लरिया गु हेसुसु लुं
2: इतर लुबा गुएं तो लदगा लुं ती वदगा निले लुबई बे बुंगी
0: आबा लबादी सेरुगदुनी हुआं हेसुसु लारी गे लबादी सेरु हेसुसु आबा लाफुरी दुदुना रुगुगिये सोदिनी आबा लाहुरे चगुसियेलु आबा लरी नी हेसुसु सिफिरि सांदु लरेरु कामा आबा उहु लियाबि लुआगु आबा लगांबु लरिया गु आबा उमाला लिसियेलु गिया
3: अनिहा लेरु नहीसिये बुइनु ले आवे ओमे गुलानु गुंदा
4: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen we yuluma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
5: Ahen liru bubai bungiu, saligo gudabai dubule feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
6: तारी हरे लेने वो पोंगियो मामर को बैठता हूँ फ़ैं हबागेरे तो गरी गया हबागेरे तो बगी है लाउ सिंह दुमोरे ले लरिया को बैठ पोंगियो
0: आबाती लनिगे ने माफ़िया हेसुसु हेरुसलें उबुरु गुले सांडी बैठ होंग हुरियो आबा लवारी रे गदने ताबुल गु टेंपलो आबा लरिया गुलों
5: आहिं विरुबु बैठ पोंगियो चुबा बया ये लुहन बो लदेगा तारी हले रे रु पोंगियो लारिया को बब्बू के हों लानी आंगली गुल्लू होनी गिरुनी बु हनेग बदी को हाहा पुरु लू मचो गेरा बुला बुगुदी लुआगु दुर
0: आबा लों न बुनी हेसुसु लारिया गलू
6: अरे गतुगिया लेने रो पुंगियो मोचो को बॉय बब्बूरे में पुंगियो
0: आबा लनेग ने माफे हेसुसु लुआगु आबा वुब इन्युती आबा लारुफु दुनी सुं अरुवाई हनी ले उबोवो को बॉय लू लुमा बुरे लुवाई रिगु आबा लारिया गुलू
5: Nichi gubai sun lebon aha buahu dura huanu.
0: Abati larinya gu Jesus ulun.
6: Disse ba noi mafia. Ladega tarin hare lereno bungiyo. Lun rugu ba babure me bungiyo bahu dura gu. Lun rugu ba ginye beseri vida.
0: Abati la disse du mafia lue. Aba hayabi ahele gu eseri vide. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang furisi rugu. Aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le laburiha baimeha Isaiasi, lemeha profeta le arinya gubai.
7: La geira Zabulon luma na fetali, lida luma lubadu barana, luegi urgu le nyengi lubai labou chabeyu libiti kordana, Galilea. Lenyeni lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bilukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kui aleme halida bay lamunyonga. Lani na ome ni. arugunga giga bali hawa.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
6: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
6: Falahumana. Aba me meseni hatun la udre, anaharigadun me kurigia nun lunanikume.
0: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguatia. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulaso, aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubwe labocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
6: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungi yukurasu hon. Ulese watinya hauna bugubanya ani mabafu hagia. Ladiga heresi urubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lon hadigini lugunda bungi. Ladiga lider gubanya bungi lu hadigini. Ulese watinya ha gudeme habubanya. Ladiga gudeme habubai bungi yuhon. Ulese watinya ha haruma banya anigi. Ladiga harihi bai bungi. Ulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lag. Ladiga laguwa rubanya bungi yu keisi lirangi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigini lugunda bungi. Ladiga hebele ruba lidon larui ha bungi yu siyelo. Ulese watun dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao ariyaga hagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
6: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa. Kabagia un hula, uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa, aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hiya ke lampu hon lila na ubole, aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugun ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, durungu wago da humei hi lampu hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru du Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine liluru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. ar vu dah ligi hon gri ge lu ha dug ni li bele la dug bi nyera bai la na gun wa yaga ta selo li da la ru ha bungi a hin ti le nyu du bi la sun buri gu ma di li da lu ar go itara gi ya la ru fu da ha wai ri bai la na gun wa yaga ta selo nari ya hare hon lu ago a hin la ma bui du li ga bri ho se ron sara go wai ya so ha wai ya ru fu da ha ti ya li lu du moisese ha ma farise go Me bel badun li don la ruwe ha bungi yu selo. Agamba huma li lwa gwarinyo waguwa li lame ha hon ha gache go lo mafar ha huma. La diga furume wari gila le afar hati, la siya dari wa bala. Kama lo monarin hane hon lwa gu furume wari gila le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gase ra guduwa ba. Le anegu ti lo gurigi ya lile di bidi yo watao, lwa ginyen uma lo mafi yo gati. Itara liye lubayti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi yulatare ba unyin ababarite guni luago nihi lan kate li dan furume wargu gurigi buba. Igire bai le lubai bedebe hani nyin ligi bugin latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bidebe se. Ahin abunse ra aba gurigi la nungu nibu ligi bugin lurudu, beluba lidon uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luai le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di gulan yingin dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wago wali lame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat lanik. Abun lubai ti la fuigo gita bagu le bongwene. Sagabai, fui bai buwari iwa. Bui ti mati lu beferi dilu ni abalidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bongwene a fuigo gita batipu. Durubai, fui bai buwari iwa. Bui ti mati lu leferi dilu ni abalidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume warga la le igiru tu lumari, luun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luwago furume warga la wuguri igiru tu lumari, ahimama lubai la diga takamare don ligibu wagon, abatagano luma amu wuguri, adika gada lumutu furumi yeti wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agam baat nagin ya luago ariya wagu walame ya hon ha gacha go lun ha gunfliron lau lel hariya go bai lau afin yoro ni ligi bugin bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yoro ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago herusalem la duga ligia luburu uta bai waruwe ite bungi yu le wairi go bai. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La diga furunye gwarigo amu kate hariya gong luwe lira. Luma ginyati mafia. Agan bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nunga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya wargu le amuri hati aba kate huma. Rohu milu, michi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luagu wariya wagu walame ha. Hinsi ye labu madobu, liyere gudame baga nibu. Au nariya hare hon. Hinsi ye huma haga ni hon. Bini huma ye me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ye hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalu. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahin huma hugu chibungi ulesi ya lubai. le ona habali veyu hon buitia ama uribatia. Ona hale huya dando hon muaratia ke hon hauaratia. Ahe harigubanya lubei, hinsi habubanya hon, insi da hon, kabak ya faye ti heresi de loago lira. Adega hamutigia salufritia hagubra habali licensi no gumadi iter. Ahe honuguin lubei hamada go habusarwa, kabuiti haruftu be lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungio adega hamutigia. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa lan hagu si bungio lesi ya lubei.
4: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinaga.
6: Goniga huma lue hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungio le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, masubu tiraga da humai lunsun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagia, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafayeru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gen libidin wa liishi guba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubei tikei hagea, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubei. Itara luba lubei ti hafuri du. Wawuchi bungi lesi ya lubei. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bei uribati le adiga wamali bei. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati won. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha waguni. Dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
0: Aba lariangu Jesusu.
6: Huguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kakirigia lwagu hayundori ya la. Hugu shingirikuba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichigun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jago buwa gulenye lupe kayara la hahi chingu hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legia nyehi lupe kayara la hebeluru hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hau chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidi lube bago, harugu waka bai ginya lau sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ani lube iti luburiga lube lampu lebida bai, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bia yubudirugo. La daga linsia do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisika me mebere se ni luago le aba. Sinha ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun senso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lago kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dago to lumbo hadaruno. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao eigini. Ke begi ugo bu sigo tau dago. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe eigini hon. Mafuna ge begi ti mata sigu hau dunuru. Kage hida ge ga yara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere ta tuago dago. Ariha kuma ida linya lan la weina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le luaguri nyumburi kati le haritago. Ain huguya anihi hugushi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Aloha ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Lataka barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu agoginye.
6: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu gaginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishikuno hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Tugugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati. Le alu hati dariti. Le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishika hugu chibungi ule selubi kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugu hon amu kele habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu chaditi, burira ulinya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna dagien itra hanya kei anima le guganyi tinya. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu le ha dugu bai, maluba hou tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Son lubai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. hasubu diru banya lubai ti nye ti hagi ya luagu le hadigu bai. Mama son hariyo ki tenu, nabureme lu hebelu rubala li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungyu le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni, saragu banya riyo ku tenu, wabureme, apuri chi hati wa meha ti ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba ti ya lida biri. Adiga wagia sarago milagro li dambiri. Aba meti narinye go hong. E bidinye go boyinye don nu. Dise go manoy huwia le adago bay waribani. Le agambo tina. Adiga le le nu bay bay. Itra linye kei aba uguri gu fuwana dati. Le adigo bay luban ligibo gu dub. Aba liyabi go huya. Aba liyuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui gu adutu ladiga luago la dubu tabu nuwa. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubay bay, aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu na kubay ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya maala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubay la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
5: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
0: Aba ti laguru Jesus loagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
6: Busentina. Arei da guaba.
0: Kei larinha gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
6: Maringa baitia nika un, nyudur gu baruvu da guabun gu lun fadri. Rubei mei debe se le guagu bi larinha gu Moisés. Lun harihi ni gurigi alu agu arei da guadi bula.
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
2: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
6: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
2: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labuga inyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye gu honha afala rubali.
6: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arue hani le siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
6: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sun le lo lagunfuli ruleme he wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinha gu be luago Jesusu.
7: Barulu huki wasandi gidale wagari.
0: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lao aba lichugu dimure lu hanyurugu lobafurugu duna aba layara fadu aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu aba larinya gulu
8: maestro buset na falar ni bulenye ilu mutibide
0: aba luna buni Jesusu larinya gulu
6: daritin aga siga muhuyu lu hagano unye gadi butin aginya dunuru ahinti aule uguri gara uvergote madarit nani halia balana bala shagudai nichuga
0: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulu.
8: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
0: Aba luna buni Jesusu, lariyaga lun.
6: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheriti. Aba lebeluru lugu di barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
8: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa bunye larinya gahon.
6: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu girile, agamba lubale ngaraba li luma barana?
0: Dale la chiliru bai Jesusu lobafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia, aba ti haguara haharinyaga,
10: Kaso wako bemetera wamu, Jesusu lirewe bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni?
0: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura gosifirugu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
11: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
12: Awa bure meifule say bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
6: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawagu banya sifri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
4: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lobafuru gu duna, aba latiliri lagairon, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
6: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
13: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
6: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube ilarinyo waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri karewu wargoti lun ferudu na figo.
0: Aba larinyo gulu sandi tiligia.
6: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu uweri guni lubungyu luagu lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribu in Mateo, le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
6: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hamalani discípulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesus o discípulo gu.
14: E dali a salegui bai hu maestro hama gubra tinha licença gumadi luma hama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
6: Amagadinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, a guia megirubanha em Surúcia. Urende humei kala la nichigo bele wagu belarinha go bungi yo ti dan lerero. O sent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu ha dagara go dun anima lugu no. Mama ni abi alu ha ya har risha go banya legi bu ge bungi. Ni abi alu ha ya ga figo ti alu ha san siro ni helicopter hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi sei hebei discípulo go. Aba harinha go lu Jesus.
15: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani discípulo gu mayuna rutinha.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
6: Taera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba maria da lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun lua dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri da gunto nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri don heiri ti. Sinyati gini ate seruno diwen toi sergi ru li don guero le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti guero, feri diwa diwen. Ligie lunti luba ite seruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da heisumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu nibuwa butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenye unti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la deuragu. Tarinya gatun gwarugu.
17: Lahurugu la guhuru. Tagu la deuragu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
6: Raguba gurasu niragu. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
6: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele laduga wagu davidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
6: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
0: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
11: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
6: Itara lá kei ligaburi afinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
19: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelino.
0: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguribati ya ichi gubai ubafu lu Jesusu lula sagahania. Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hei na tida haligi li sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue he nile lani na sielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la ri inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigia bosenti hagamu ni ugano lagu ti asalbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag meitinye lun halubaha.
4: San Mateo, Capítulo 12.
0: Lagu aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesus u hama lani disipulu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
14: Anya hati ya bani disipulu go adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya go hon.
2: Mali hangidun san lagu leme haladigo bay David lagu apa dan. Danle lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo noti dan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrau bon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligi ya ni hawar bon luma, fadir guruginya no lo heigino fento guya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha ge noti dan li liru du Moises il lagu na dagi mi hama fadir gu tida luba bungio li dan luwe yure mera guni ani mama figo. Nari hane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kuku ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gaduna ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uwebiri gara uwa rugatil, lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenyei aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu. Aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agen ahinga lungu lubei aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luwei remera guni. Lumidi ubeila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubei ladugu buiti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tulebei buhabu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gui. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guaga de niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba y sun lira, do lagunfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
20: Aniha, mi buen lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le hisinya bay nu, le au bay nagunda, linya bungi, michi gubay nari sifi nilua, Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay inda gube, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwa.
0: Aba tilaniguni wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagu.
8: Aniha funasa aladiga waguba i Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesus le harita gubai abal larinya guhong.
2: Kurumi guaru garuwe hani le afani ragu telu hagende guhama gua lagun ichiguba. Ah yakin afani ragu walile na aba uburu gu o aba lai duhenyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itar alinya ginyati ah la sagara mafia lile di ligia guanaru gafani ragu bai anita lubati ladura no lubafu itar. Uguya Aria ga ton luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifir gu guribatinho. Ahi itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gu ahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifir na saga hasifir gu guribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruhen ha bungi humon. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurig ya lubi waba wuguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi magura gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariyan gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu guribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahintu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuagu au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahinti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumri hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kate buiti lerinya gubai ladiga tida ila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kate uribati lerinya gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseruni, sungurige ya gefebanya luagu sundimuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le barinya gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu mbubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
14: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
2: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser do belu profeta Jonas ladiga kelere deru Jonas urwa weyu urwa ari bulorage rugu ud itara lubagi nere deru aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bayen nini ve ha saro balida luweire guseruni dame la gusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong hadunu. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kesi aba muna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
19: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
6: anya ha nugu chubanya hagi ya ginya na mule nubanya la diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay liga na mule bay nitu nugu chu.
4: San Mateo capítulo 13.
0: Veyu ligia aba lafri du Jesus umuna de gya aba la nyuru la ruduna kei hagi beda gu grige le nyen lubay aba ladi notido aba ugune aba la nyuru aba herederu sun grige la ruduna aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulu aba la riego
6: nyenye aba abu na gote illa aba lafri du abu na go lida afur hai na lani lila nade aba labur han lida gen luagun uma aba hayabi dunuro aba heginye libri aba labur han labad na go dugu le nyi lumuti uwa lan sarago mo aba labo chunfurese la duga mahuli lila mo dan le lasu dnuweyo aba lasu ran keiti malag le lubay aba lome aba labur han libri ilo labad na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwa lume aba lafarume nyenye lida gen abur hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehi lida gen ichi kuti saa in luagu kala aba ilo libri ruti urwa uwein libri darandi hagariga iriguti ya luha gambo agamba hama
0: aba ti hayabi disipulugu aba haringu lu Jesusu
8: kasa wago badimuni ha hongirige lao hempu
0: aba laringu hon
6: huguya subudi guda lali bungi yison kate aramu dagwati le luagu tilaruwe ya hon ahin hon masubdi ragudu lumuti le gamati lichiguba laun lun darime lagibe dun luma ahin le mamati ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay lige nadime habu yon lau hempulu laduka ari hamani le nadugu bay abahredaru kama marihiti agamba hamai le nariyaku bay abahredaru uga kufaranda hama kama hamuga magambu unti awagu lagunfulira le mehalariyaku bay profeta Isaiasi dale lariyaku bay uguya agambu ba kama lumu uba kufaranda huma harihu ba kama lumu ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay laduga dere ruhanige gurige ha daruha li lau hagambu ane daruha liginye hagu ahi hamuga mita nati arihati ya hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati ya hamuga tau hanige aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahon ahi ti hugia le nani gubay uleisi watu laduga arihatun lau hagu agamba huguya lau harige yugu ninaru hau sarago hanya meha profeta go hama amu gurige gufuliti ya lumo bungio abuse runti hamuga harihi ni le harihi bigweto gama lumo marihi hamuti usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti ila hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma abaliabi mafia aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi ila le abu rabu ilidon dubu italia kai gurigi hagambu bali uganu aba heresi biru ni lau ugundani gamalumu kai malag le la madura tihada dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi ya uganu ligia aba hachugaragu ila le abu rabu ilidon hiyo italia kai gurigi hagambu bali uganu gamalumu weri tumati hafudu luagu kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisi ni sunle aba lafaru ni ugano tita ge hanigi migiru titi lon laluba hon hata gurige hagi kamalumo ilo le abru habu ilidu umuwa buiti itara linya kai gurige ha agambu bali ugan aba kufona da hamani aba hichugon aba aluba hon ni buiti anyahi itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu luagu aba hibiri ke le ichugu bai uruwa wen hibiri ke le ichugu bai daran
0: aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon lariyaga
6: itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui ti lishari rugu. Dale ya nyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ruwa aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nu hidu uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, aliya gen san la sali ra hidru uriba ti le aba lariya go yubu diri hon la diga aba aga ni le aba ti hayan go musulun
2: Usenti bulu wahula hani hidru uribati le. Abaline guhon. Ua. Elgadame hahula hani hidru uribati. Ulang yalingi yaturigu uara luma. Igre gubeho me lun lawina mudun uara darime lidani lubahani. Abame narinya guhon. Nadagi mitinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duniwa. Lari gime abame harei duni turigu lidon lagai.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: lani la gama li dunu luma li lamule. Gama lumo madugu ti erodesi gasi lau. Businya ti yebeti erodesi lafore ni huang hilagubwe. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuli ru erodes irumu. Aba mehetiabi tire erodiesi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtie. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba ti tarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lu guhuang le abadi se ha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
1: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai arinyaga la li la lou fiyo. Agamba hama ya misro houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisarei Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengia, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba hariyago lani Yesusu disipulu gulo.
2: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba lariyago Yesusu hon,
3: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba hariyago lo,
4: sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba lariyago Yesusu hon,
3: baruhu maununya hon.
0: Aba lariyago hon grigia, luhanyuru luagu hidro. Aba lanigo no sangue fein, hama biama udro hagia luha burugo. Aba lariye cielo. Aba latengiru ni bungu tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba lichigo no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule, larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igrego. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye Yesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura su humawei! Aule, manute tu humawei!
0: Aba larinya gu fedro lo.
5: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba lariyago Yesusu lun.
3: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka le nyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguarago lariyaga.
5: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinha gulun.
3: Logo tiginha bafinha, kawagula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogo ligibu ge Yesusu, aba harinha gu.
4: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba hanigani ya sun sandi tielenye hii lubai. Aba hayumra golun lo ligiro lurugo aguru taru ladurugo suha aguru baru are daguatia.
6: San Mateo capítulo 16.
0: Aba ho di fariseu go hamasadu seu go aria he Jesusu do habru go dune ti do sadara. Aba harinha golun lo larufu do aba sene le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gela bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
3: Buido peidan laduga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunya laduga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurige uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatinya sei ni lunha fiyano lago awla anugu baya salbaru ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon loyi lisei ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahi yura guba y disipulu gu lume Jesusu lo bafuru gu duna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Goningi gu ahumati hongo loyi halebi ni fari seo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
2: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba larinha go hon.
3: Kawago hatihere da logo ua ta fein huma. Logo ua tiguinha rafinha. Ua galigofuna da huma. Marita go huguia tuago sengo fein to na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi cedo fein to na fani rebon rata gadaro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fez roubar e logo mamba lá tuago fein na dumareha, da lenderinha que põe hon, lun haunig rogo hongo loi halebi ni fariseu go hamasadu seugo.
0: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasadu seugo laweridiha. Danle hachilu rebei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga hon,
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar gutu.
0: Aba harinya gu.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
3: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
5: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulu.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurugi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le sielo baybon. Narinha harebon luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gon ya ubo wago, lagura wago bakinya sielo. Le bafara ga dun yao bogo, la fara go duba sielo.
0: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go, lumarinha go hamani ni ka un luago ligia la Cristo go. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesus arinha go hon lani discípulo go furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira go duba ilan u gurinha weiru go te lida hafinha hurio. Ama habuti go, afadironi go hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumo la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya go lun tosun lanigi.
5: Mambu sera lei bun giulira. Labureme, siati la suser ducate lei bun.
0: Aba lagarara go Jesusu. Aba larinya go lu Fedro.
3: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahele ahabi le feridero ni li bagari yago bogo nuegi di bihu bai I bagari le magumu ja di tisielo. Kagi ho la lungu rigi la ganyero ni son le lani na ubo le feridero me lubara sielo. uati ni katalani na ubole au tikayara ralagani hagurigi ali bagay. Nagir buduba au le uguri garo wargati uara hamanani angheliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bay. Ninaru hau luaguanyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo wargati.
6: San Mateo, capítulo 17.
0: Si si ve yo larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi arigunye nunye, aba lamu ya dagun larihi Jesus unye hagibugin. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taharu do ladegrago ke larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedru lu Jesusu.
5: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubayi Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobragonia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
7: Ani hanire le hisi ebenye, le aube ome bulangu hunda, atude humuile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
3: Mambahu da kwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inha lila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bae, ligie la Eliasi bae le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibugu, aba larien gulu.
8: Mbure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
3: Gurigi ya mafinyati, gurigi ya uribatia. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Idamesa lagumu cha mafinyani lehinda bae. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harianga lun.
2: Kasa wau siyan wabali sifiri uribati ligia sagana?
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luago ahi la ibiha hubay hafinye ni ibi ni yurara la kei aba atagu mausutasa. Hariangu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligia. Uwabay ni kata hasiyan wang ahin ibiha hubay afiyan ni le tima timati. Ahin tihibe sifir guha, laurigo nyen afuriye duni luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habay uwara lobo wabu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwago lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwago liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedru. Aba haringa gulun.
4: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun, a fai hati. Dante lebeluru Fedro munadon, aba lalgu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha, larinha galun.
3: Dele banihi lun le Simon, kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole, hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun, haterencha. Aba larinha gu Jesusu lun,
3: Hati lila na fulaso molu muti lubeiti hafayeha, au le lira ubungiyo, molu muti na fayeha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuro nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udiro le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udiro ligia, buidiru gubei lumba fayeha wa wawuwa, barubei aba mebafayeruni.
6: San Mateo Capítulo 19.
0: Lari ge larinha gu ni Jesus sun katele, aba li di Galilea ge, lu lobo wogun judia le lue ge obo le yenge lube la bote veio li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga du ni sandi tienyen, aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru gu duni tido sadra, aba hal gu duni harinha galun.
9: Segun baritagu, Gayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gukate.
0: Aba lona bu Jesus larinha gahon.
3: Maliha gindu san ti dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furume ti dan, dan le la duga bali ya bungiyo gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Arinha gatiginye, lige ligiru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Lega mon lube la fani ragoni wugure le la dona wag du bay bungi.
0: Abati halig duni, harinya galun.
9: Kati wagu la renga li luru du Moise si lunti la tichuguno gara dalani na igi ragoni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere hanigi la haru bay bungi lun higi ragon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon, wagu furime warga la le igi ru tu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari do ligi buogon, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
5: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari, guiti mati lubi lumagamari do hamagirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari do mamariga, harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri adugwa riguti hon. Hibri, raidi iti ya magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suino gubay lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
0: Aba hanuguni wa irahin ya lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo lafuri ya idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Igira huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Larigia aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure igili arihe Jesusu. Aba larinha gu lun.
10: Maestro Buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinha gu nibure igili ligye lun.
10: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon kei binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
10: Gufuli numuti sunle lumage yiro ngina, kagi yamu na mege irupe.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
3: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wugri ligia kate ele. mahati la diga wairi ti lirisi aba lidi lau iruni aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go
3: ninaru hau lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bai aringa gaya nomuti hon lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa sigla u lebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kata ile aba tawairi du hanigi sarago aba halgu da gun hamo gu harinyaga
2: kati ti gayara bila salbaro
0: aba lariya gu ni Jesuso aba lariya gu hon
3: sinyati ha salbaro gu gurugi hongo ahin bungio gayara lomoti son kata yaduga
0: aba ti lariya gu Pedro lun
5: wabureme wagia igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu kaba sami biha
0: aba lariya gu Jesuso hon
3: ninaru hau luago lida lame dan ligia dame isere la son kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielo lun naru e han lau son noiriko hugia le afalo rubalina hanyuru bagia luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwegie eresi biruba sao wei asulawo resibi hamime ibagari magumu chabiti ani sarago hanya haa furume tinyaba nyagweto agia bagumo honi sarago hagumo honi banyagweto agia bafurumia.
6: San Mateo capítulo 20
0: abalaria go Jesuso
3: italinha arui hani lelani na sielo ke aba labure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur aba ladiga daradu hama nadagi mitinya lo lafairu niya lo agu veyu aba lona hania nadagi milicharu rugu larigia aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafia aba ya ladariru amu uguri ya mafista tinya magi durugu aba lania go hon hei bagia nadagi minishari rugu aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midirugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lania go hon, kasa uwagu yahu bi sunwayu mawadi umariga. Aba haninya go lon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi ya nadagi meini chari rugo, aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dale lagunya dubai abalarinya gu labure me share lo habu tina dag mitinya wa ba hona dag mitinya faye ba mu ganya baguma sarame hama ge ha tatir banya gu mu honi baguma chame hama ha atatir banya furumi abati hayabi ha atatir banya na dag min kai buri ladan ru seng ra bon weyu abahibi ni faye ti lo gwa ba weyu larigin dal la chiru bai hadani ha atatir banya furumi abaharita gu lo gu gibeti ma bai lan hibihi aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagur go aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu hadiga dara dunuma. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohon ni kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohon ni banyagu eto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohon ni. Ladiga gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
3: Ke lubai harihini amudere na wanya Jerusalem lenyemba lubai nadere geruwa aule uguri garuwarguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo lumahon arufu da atinyo liluru do Moisesi. Halun banyi hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange owe ni luagu lurunwa weyu.
0: Aba titiabi hagucu Jacobo, lo Juan, ha lisanigo Zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
3: Kaba buserun bai.
0: Aba tarinha gulun.
11: Ria gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba loige bom vere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Ibindi ti hon kala hamureha bai. Gayara te san hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba hariyagu.
4: Gayara wabai.
0: Aba lariyagu hon.
3: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate le, aba hagayin du hama biyan mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warig hidagi lea busen ruti lun ligia bala furumi eti, lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia, au le uguri garowarig uti lun neservi duniwa, niabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigye hon lu hamanisho, ligye tima haguara gu.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
3: Kahabusen robe na dugun hon.
0: Aba harinya gulun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
4: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumbe lira lu lagum filiru leme lariengu bei profeta dale laburi habai itra.
13: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba murigi. Wariu lu aba aba lirende burigi. Anima lu anahati ira.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe David.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunhanyembanya. Aba harinya gu sarago.
4: Kati sagrigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
4: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinha guhon.
3: Larinha harebung yoti da lereno. Luba na fure duni ligue batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fio marie tin hama danima te lumo Jesus unhen tempulurgo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tele luru do Moises milagur bu le la dug bai luma dan le hagambu bali haguara ha irah ni tempo lurgo
15: wari gi ni lula dug wa gu ruwai David
0: aba hagai do aba hari gu lu Jesus
16: agambu bu tsa le hari gu bai ha
0: aba lari gu Jesus ho
3: aha agamba no mut Malinha humagni santida lereno bungi lenye lubai halarinha wagua lubungi yo. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyuburi ginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laruduna, Aba lidi tuago, madari te nikata tuago luwe dige ubano. Aba laringo tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda dige ba.
0: Lida ora ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweiri duhanigi. Aba haringo lu Jesusu.
16: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba laringo Jesusu hon.
3: Ninaru hao, ahon afinye lego muti. Mama rugby kati libe le na dugbi tonti dubu igu toga yara huma adug. Gayara bi hariya gun lugu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseredon. Son me gin ye kati le hamuri ha luma bungio, ahen ya finye hubei hibi hubei.
0: Aba ti le beluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinye hurio, aba hariya gulun,
16: Arinya gabay won, kala biri che bay luba dagani kata ile. Kay ichu gubali uba fule bon.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Nal gadan dagin aba kata. Ahin hou na ba, aba men narinya gu hon kala a uba fu na dagay buri kata ile. Ka un aba lin huang abati se. Bungi yo, o di wugurinya.
0: Aba hagume ser wa dimru en hama gu aba harinya gu.
16: Ah, warinya ga, logu bungi la o na habali. Larinya gu hon kala wog mafinya bay lun. Logo hon hala wagurinha, ou ser guadi wagriga uribola dega afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
0: Aba ti harinha gulu Jesusu.
16: Ibidia ti won.
0: Aba guinha ti larinha guhon.
3: Marinha gu nubai guinha ti hon kala au bafo na dega burikata ilé.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Na bagu da gua aba akate hon. Harinha ga imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba waguri, biyamu yanu lisanigo. Aba larinha gu lua bahada yen, nirau, bai ba nadagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinha gu lisani lua, mabusen ruti na nidi, lari gien, aba la sainz regularita gu aba lidi nadagmi. Lari gien, aba lidi uchi lirihi le aba, arinha ga inalei le meme larinha gu bai buga lua le furumiati lua. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinha gu humaiti no, Kage hada ge biangu baya dugu balile la busen robe ugu chile.
0: Aba harinya gu.
16: Le furumiet.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se habaya ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Uya lausun ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rulo. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladugu bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime itinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lunga luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Aba riga, hari gudu niya natagmi itinye musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sige hao haa lona habanya furumi ya ligia meme hadiga na dagi mitinye hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinye lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale ya resi bire alaga, wafara lihi lagubi, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagubi.
0: Aba lalaga daha Jesus o larinha ga.
3: Dame ti liabi labure me chari. Kaba ge la daga hauna dagi me tin hage.
0: Aba harinha golu.
2: La fara gube sa lufri te hage hilagu be. Magude me habu be ho. Aba me laha yani chari ho wa mun dagi me tia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba ti larinha go Jesus ho.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinha hare nuago, dubu leme he aubu ime beresen hama abu nagutinya, ligia le dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luago lagida rua bala la rua inha bungi huwei, hugia le weiri gube lida hafien hurio, aba me lishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la rua inha bungio. Ahinti au, le dubu ligia, Furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempulu burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawei grige, La diga afinya hama grige luago profeta lan.
6: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
3: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiyan. Mahati amisra hotiyan hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya ka kuma hon wa misuro houti ya luago waransi ya lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibune tiyan. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan a misuro houti ya gasu. Aba lidin aba hadaginya lichari rugu, nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigudaninya lumusu niya uruwe, aba houseru niya uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe sarago. Aba lona haniye lisudara niyo hafara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniye sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niye sun hauma banya hadunragwa. Bui tia hama uriba tia, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misiru hau tia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
1: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
3: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laru inha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, aringa lu Jesusu.
9: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labaringu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gugurigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laringa guhon.
3: Biyangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafai yehova le senso na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
3: kaya wale lao bay senso le luma ire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu
9: liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon
3: ruhu meti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le aba taweri duhanigi aba higiruni aba hodi. Weyu meme ligia aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lung gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Bulei watan, da diga le bidinye toa utilereno bungu hon ni luago te lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi te luago sara hama hilanya loya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu be bungu yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenying aba hada gele rufu da hati ledru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele biya ma lida weri guni le negele, itara linya hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungu biango madi le lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma haruf da profeta go
0: sun anya hala fariseo go ondere go aba larinya go Jesus hon
3: kasa harita go beli buguri Kristo le la numa de robi bungi lo la salbaronia go rigia kasa adiga wagun
0: aba harinya go lun
9: la diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesus hon.
3: Ida linya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bura me.
0: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luliabi algedagwe.
6: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
3: Gabafu tiyan arufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle hanyen gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya madigiti ya ni kata lunhite ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadiga ni son kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gong dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gong gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre humalu laniya wagunu wa hum maestro go. La diga son huguya aban habo, ane abar ginye ginye ha maestro, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon laniya wagunu wa hum abuti la diga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagu dauba. Ahile anangu ti lungu wa unabu, la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bay, loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Hugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi yu. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon luwaigin. Hugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibuga humuti muwa, afa ya humi barana alwa hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugiabu gu hugu ya dunte hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timurei, ahin afine toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, golo o di templo todugu bon lun sagro bai la golo. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi gurigi ya timurei lu lafiron luagu latario mala la lira. Kama lumo ahin la afino lagu kate lea dagara guduo bai luagu latario, ana la lira, lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagi weri guti mabai, kate le luagu bai latario o di latario lea digu bai linkate ligia lun sagrao bai la. Le afino bai luagu latario, mamari ginyo luagu latario lafinron, lafinu ya ginyo luagu sun le ligibo bai latario. Le ginyo afino bai toagu templo, mamari ginyo ginyo toagu templo lafinron, lafinu ya ginyo luagu bungyo le agano bai tida. Legin afino be luagu cielo, la finuriagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligi. Fugiabu gu hugi aruvu tatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adigatun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungi. Anime beresen atun lau aruvu dani le weri gutema be lida liluru do bungi. Keiburi, richagwo gudeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi le, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo, biangu watigibu. Adugatun lun harita gungurigia luagu buidu la higaburi, itarahinya kei uero luma asia dole hachibu bei bogu digine libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iveruni luma igaduo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi weru luma siya do loragiru gu gin furumiye. Aba meginye la ruma du bogu di gin libiti. Hugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Itra hiya kayo muwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti lari hii. Ahin loragiru gu gin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya. Bogu di gin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna dege hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moises hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagucha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Luagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. luma ke meha weli le richako bei dari luma Zacarias le lera bere kiasi le meha hafor bei tabad na templo luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru ha wago guri ke halani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huwia dubu ha wago halona ha banya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, tere dera huba malo go. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
6: San Mateo, capítulo 25.
0: Abalari ngu Jesusu.
3: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagin aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bay halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu uriya niburi ingi hagiya, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haniya gu hamaranse rubanya, hon haaranse banya, ruma murusu lida ge higasi wong. Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayinha humamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya agayinha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigine. Ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinha go hon, ni narin hao ibidia tu no.
1: Aba ti larinha go resusu hon.
3: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidia ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura na giribuda, aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagua ro hon lumusu ni, aba lishigo ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga mariduni. Aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni. Aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu. Ganyinti bia milu laun. Ahinte leresi birubai milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun iyubudiri, abalagume saro aranse ahama luago sensun. Furumie, abaliabin leresi birubai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi gagibeti mati labuguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun niyubudiri biyan nye milu fiadru bichi guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gon liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labugin bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinya gon lun liyubudiri, niyubudiri. Subuti gubai numuti lagu uguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu naguna. Abuta haa u lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi kuni nisen sumban kurugun lontala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya go honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lue, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Diga lá, Hagi Mugalu, Hederegere. Sun yun la pilato luago lala le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yari agalu.
1: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, la diga grigi le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama uguri ya weiri gutia. Hadon gridi e lu hamuri ha lu lafri tu barawas lu lafaru Jesus aba ya ladimu re haguma di mati hon su gridi hagia aba lari e buho
2: kahata ge bian be husar bilo nigra ge duhu
0: aba hari e go
3: barawas
0: aba lari e go pilato hon
2: kapatin na digla Jesus le mo lari e go Cristo
0: Aba Honda Gusungu Bay, Aba Haria Go.
3: That will be Laguru.
0: Aba Laria Go Pilato Hong.
2: Kati Uribat Ladigi Bay.
0: Aba Tima Haguara Go, Arienga.
3: That will be Laguru.
0: Dale Larihi Bali Pilato. Luagusian lan la dugu ni kata luedi ya chagago, aba lamure haduna, aba la chibu ni luhobu, agibu ge gridia, ariye vena.
2: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle, hugu ya lu harihi lau.
0: Aba hariye gusun gridia.
4: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luagu longwe.
0: Aba ligira guduni pilato barawasi, aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato, aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu, luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudra guli gibugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
5: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia. Hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu degu ufunatu luwe. Aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura guluma aba ugiri sirenana. Giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luha fare inhanu la deire guhadago. Itara liye la gumfili ruleme he laburi ha bai profeta.
6: Akure da tinya kubunu rumi, luhani kaba la hada ki, erede la kau na dala.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubai la riega kala li duru bai. Itara liya aburi honi ligia.
2: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
8: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu galuagu. Rula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba lagura gu Jesus here, lariega.
9: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungute, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibwe agambuti, aba hariego.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
3: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
10: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe, lida ora ligia, Aba teheri de gun tibelu tempulo lida bian muruso inugian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bouha dubu. Aba lahure chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyei lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri buricate la susare dubei, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
11: Inarini, lire ubongi ugirle.
0: Yenyenu sarago urinya ariye guadisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gia, idara guahamei. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha. Lau aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
12: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luwe yure meragoni ani aruga deine linye weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Kiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Anufude da buma, subuse fitun luagu ala uyena kesusulegi, agaru agubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarari kei lariangu ni. Igo kumarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariendu huo lana disiplugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubakwa kalileo. Nyei wa tarifi. Ani haa kudogadu lelu ba ni jukuni
0: aba hodi wuria hagia ofu da goina lau anufu de luma sarago ugundani aba hodi eba goina ariya gai hodi disipulu sunti anya halla luago uma dige larufu da go hesu sulungu ho aba labusuru ho aba ti hayara fadulu aba hahudro gulu aba hoguru ni lugudi aba lariya go ho
9: manuhu de huma heba visara nyanani gulu hodi gale leon lagunye bala harihana
0: dale hodi lubai wuria ligi hodi hada ye sudara ha oni grubalia aba hodi uburugo aba habah da guni le asusere dubai hon habuti go fadiru aba hodi abuti go ha adimure ha hama wugri ye wairi go telida hafie hurio lo hebeluru hamo lido aba uarani aba hichu go sarago sensu hon sudara aba harinya go hon
10: Harinya ke melogu dan la leun hala arum garibu abala haya bilan Jesus disciplu aba hibe rohani lugu ahila subudira gumadi matika tele wadimure habalu malwagu hufule silu madugulani kata hau
0: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba loboiti haudi unsu disciplu go Galileon luagu wubule mehe wagu belarinya ga Hesusu hon lu hodi. Danti le hari bali Hesusu aba hahudro gulu. Lousun ayahe ilan hadagyan logwati hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Hesusu hawagu aba larinya gu hon.
9: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei, luagwanahin la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo. Itarala.

0: fana.
1: Ani itara linya liambi bai huang li don fulasu magaira wati. Apuri chi hong grigia. Lung hasakri ha, lu ferudin walan hafigom. Badise iwa hagia mi. Abati ha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agan bai la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigom. Abahe la badi seruniya huang li da duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la deira gua huang. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
2: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad seran. Ahi legia labad seribadu lau sefrisandu.
1: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimua ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi
3: ubi hero le kisi bini le aube ome bulan bunda
1: lari gi aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti lucha guni mafu yanye lari gi aba hayabu yangeli gulun eservi dun Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
1: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyagu hon.
4: Higaugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
1: Aba higirunu haseni furese. Aba an haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengu boi Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
5: Come sabe mister wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chebuniwa subudi numuti kata bula lu agu bugu yela lire pungu le sandu bai
1: aba la denga Jesus lu sifiri uri batiligia larinya galu
4: maniba furi balida agi gori gele
1: aba lowe hajuduni sifiri uri bati ligia grigia ligia aba la afri du lida agi wagoina Sunhani bonya aba tawari dunhanigi aba halug dagun hamagu.
6: Kate isale? Kate isa iseri arufu dahanile? Grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
1: Aba lagambu honi walogu Jesusu.

0: Florida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dangeligilis tuguya, aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandin yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dan le laludun veju, gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesusu. Aba hondaragun sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunye guenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba flasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
1: anyahin tesaragu girigi alwa hagu
0: aba larinyegu hon
2: keimon lidun buri flasu le jarafobe apurchi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ubowegon.
0: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyag.
3: Gayarati varay dagwagid na ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
2: Busentina, aridagwa ba.
0: Kay larinyagu itara, aba laraydagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengye lari ginyegua arinyagayna lu.
2: Mabahu dagwa baiti ya ni kaun. Nyudurigo baruhu da guabongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luago ari da guati bula.
0: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
4: San Marcos capítulo 2
0: ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondarago saragu grigia darilun mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusu nloe gen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
5: Kasa wagu ladimure heitera? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagunwa lu sanditile. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naru da liti hun lau gabafuna aule uguri garo wargoti luferut na nafigo
0: abba larinya gulun sandit
2: saraba budabun bubarari baiba bubion
0: abba lasaru sanditi lida aure ligia abba labudunu lubarari abba lafri dunyengi ariye gusun hanyin banyalun Wairi tu hanigi hanyin banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili.
6: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi hesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulung.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Danle lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
0: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna ro amisro hoti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haigi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa toi seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin rogon laweri tati ma bahairit. Meserunga tu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni eibuga inalinya Jesusu Hau lani disipulugu labad na gwanadi. Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
8: Ariha ba hombani gu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti ladigunu walida luwe yuremera guni.
0: Aba larinya gu hon.
2: Malei hagidu luwagu leme haladigubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbei ligia hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiru e le inyu timabai. Aba leigi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi ha luma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara uwarguti, Luago luwe yuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba larinyagu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwire mera guni. Guiti odi uribati. Lese fruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba tir lariya guniya hesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba tihafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni hesusu hilagupoi. Aba tilindi hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
9: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyei luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu gugurinya hagie. Simon, leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere boy. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba harinyangu.
5: Gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanargu. Fulmi ya guaru garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chakuba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani raguwa. Ahi hamuga ti afani raguwa mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladura no. Lagumu chakuagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru ba hadunu lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachilirun luguchu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogu. aba hau na gudun luagu. Hati nyung banyake yegu lau Jesusu aba harinya gulung.
3: Anu hati buku shuhau bamule nu bogu di halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu shubon hama namule nu.
0: Aba larinya gun awagun hanyu banyake yegu lau aba larinya gun.
2: Anya han nugu shu hama namule nu. La duga furme warga hatugu ti lugunda bungi yo. Agia namule nu banya nitu nu.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige leñi lubei. Ke gibeña lubei grige ñei. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to ñei bu dunaru. Aba lañuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu katen hon lau hempulo lariña ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu te aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguan dubu lenye lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma, aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agen, abur hati lida umua buiti, aba labochon, aba lawe na mudun malu buidu aluba hau ti lita agen. Ani hinti lita agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagariga iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelere de rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gun hon.
2: Huguya, subudigu de lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambo, uwalamu kwa kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungi yu, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba, larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambo ni le neru bungi yu, larige hagambo ni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lagu kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anya higia gurigi ya, itar hanya kei ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gine, keilila nadu le ichi kubi darandi agu luagu aba ilo, uuru wa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa tilo masubu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwe.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: itara linya lorong ha bungio ke le susar do belu aba wugure le abu no belila na duli damu ligia me melu aruma gunyula o aga go duonyula ari bula yebe o we yue gujebe bo meme ti nadu ani we religia kama lumo ibidi ti lu abu no guti ida linya la la susar do muwa gwanargu arandarate furumi aba lafridun idibu nyenge aba legele beha nyenge aba labunchu ila welau ila da telefonale lila nade aba la to honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon
0: arinya gatiginye Jesus
2: kasa la nega bela ruwa ha bungio o kaha muga himplu ga yarabe wayusuru lo warufu duni itra linya kei aba tila mosuta sa le abu nu tilida mua ligia aba lidange ila le nyuru timabe ubogo kama lumo dale labu nu aba la weri dun ligia weri timabe tidage sun hidru gaigu watu to lidambon ichari weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay
0: itra linya ha larufu dhan Jesus logo laruin ha bungio hon lau sarago himpulu libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laruin ha bungio mayusru ga himpulu aba la fura gwag de ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesus hon lani disipulu gu
2: kemo lo bafuru gu laguno
0: aba ti higiru ni sun grige hagia aba hanugu ni Jesus ti na ugu ni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu ugu ni uwarahama aba lafra gu aba garabali hereti aba lebelu ha du nati du uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yu na uguni balanyu tuogu aba ichugu bari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
9: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipire kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lu lagunu.
2: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude aba halgidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana adiga hamutu le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir lo bafurugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu ti dange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu ti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa. Ani uati ni aba ngayara ati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariyabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
9: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luago liri bungyo, lu masufre gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
2: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
0: Aba lali guduni Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bung larinya ga.
9: Lehio ninya, ladiga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
9: Una bawahado buiruhu hara, rubu umawu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiruhu. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu alwegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. aba ti hanu fu de dagun ha oni giru bali ambuiru go hagi aba hai bagun aba de goy le asusere de goy uburu go luma ara aba hayabu ingo grigi ari hei kala asusere de goy dan le hachilu rumboy le nyi lubai jesus aba hari hini grigi le me ha gawagu boy sifiri uri batia nyu linya tau nyi ginye la tahira go ari de goal aba hanu fu de dagun hati ari go bali aba habagu daguni le susere dubai lu grigi le bugagawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu ga susu lu lafri dun li dange hagai dan le ladi nu bai esusu ti do guni aba la yumura gulu guri le buga kawagu bai sifiri guri batia lu lu li din lu mahati esusu arinya garaguti lu
2: Bai babu bi un hamon bi duhin. Aba me ba bahu da guni sun le la dugu bi babure me bungi u buagu lau lugu de me habu bu.
0: Aba lidi, aba lagu me serun aba hu da guni sun le la dugu bi Jesusu. Logu lida sun fula su de ka polisi. Aba ta wairi dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri bu dugu Jesusu, ti na uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lere de runye ilaru dun. Aba ti liabu aba hada gen. Tabu ti haligili si huriyo. Giri ti hail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragu lun lariyang.
11: Anu hen nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyame.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu ladairegu. La dega tarinha gutun guarugo.
12: Lauro come na guru no la dera go. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutun gua logo areita gua ulan. Aba ti la sandira un Jesusu logo areita gua da lila grige la ulubaf. Aba la gara ragu hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba la ligda ha larinha.
2: Kaguru bitu agu na daura gong.
0: Aba, harinya gong lani disipulu gulu.
10: Hariya gupinya te luhi be grige ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bitu.
0: Aba lariya gong Jesusu ke ye gulau. Alu haka la aguru bitu agu. Aba, tiya bi uri tuguya. Adada garena lau anufudu. Subudi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gien. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logu tisandi lirau. Aba harinya gulu tuguchi irahu tuguya.
6: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesusu le harinya gubai. Aba larinya gulun wugiri ligia.
2: Manufu deda ba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba larinya gun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itera. Mwome tuti ya irahu to, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun nariaga saraba. Leda aura ligia, aba tasa aru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri ahuru, du sirumu tau. aba antawiri du ani gigrige hanyi ba aba lichu ko Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani ni kaun aba ginye lariye gu hon lu hichu gu egini tu.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudi lani disipulu luma da lachilu ba ilwe yemera aguni aba larufu da han ti da haligi disiguri sara gu hanye gri gya agamboy aba tawari du hanige law larufu da han aba hariya gu
3: alia funa san la frendere gri gya le sun le kasan du yeri lichu au le lwagu bay ida lia sa gayara lubay la da gu milagro sara fangai galle tire maria le libu gan santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugun mabauduni luago. Aba lariyan gun Jesusu hon.
2: Gunta tiya sun gurigye law aba profeta. Mama regali ligiye lita gen hageira o haduhe la otila na la haba.
0: Ligye lasi yanu bay ladugu amu milagru nyen. Loidge lichugun luha bu hawago biyanru sanditi. Aba larayi da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu, Luma bia mata hasimisi, arinya gati ginye hon.
2: Na melehebelo rutidon aba muna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi ingien, aba me hafuri duni kaliti lue igien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, Lagu dame lala chilo no luwai rubungi lo laguse rago dunia songo rigia. Ma wei no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongo rigia logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu sarago sanditi. Aba haraida kwa agaduni. Kaiti agamba huwa lilubwa ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya arinya kuti.
13: Saraya huwale abati sehebae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
0: Hibiri arinya ka.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ka.
14: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya kuti.
13: Wa le meha na dira gudiba ichigle sarai alida ge oweni
0: le meha susere dubai au na hali meha irodesi adagri huwa aba lagira guni lao gringri frisuru gun taduga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu erodesi
13: moulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumehae erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambuni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidio galun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni erodesi tichansi. Dale la gufliru boy erodesi irum. Aba la degu fe du hon kumadi matinya ama habuti gusu daraga ama amu grigia weiri gutin ha galileva. Aba tebelu un tiro de erodesi nyihi du boy fe du le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya ai galuma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya gutu.
13: Amuri ha bay le babuse runuma nichukuku.
0: Rulu mutilereru tun logo lichu gubailan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyo ni tun kuguchu.
15: kapa sana muri halum.
0: Aba tarinya gung.
12: Muri habili chigu huale bati sehabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboit uruwe. Aba tarinya gung lum.
15: Busena lu bichu unilichigu huale abati sehabe nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagung uruwe saragu. Kamalumo kirula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa hauruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lumu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugu, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigi ya aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihun. Dan le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gun gun.
14: Taru hali tia. Eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasu le ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
6: Gayara tifunagi ya wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fein humo, hei bari humo.
0: Dale harihi baru,

0: Nyimbanya abalaniye guhong
1: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uati ni kate belu rutilidon gurigia lula via da guduni ligi bugia pungio le afri du beiti dange la niga gurigia ligi avia da gudubali ligi bugia pungio
0: dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia aba le belu rumuna dum aba hali guduni lani disiplu gulogu himplu le aba lariya guhong
1: uati sa kufuna da huma Uati sangufona da Romani, luago son lale e belu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengia abaya lafridon lidangin.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
1: Anati le afrido belida gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subduruni ni aba, gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawe isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
2: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure hasi firi uriba titi dagin. Aba lafri dun Jesus lobo oginye tiru. Aba lasi dun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nye ingien lau hawai grigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariyo.
3: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, dise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
6: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba la gubacha gunu aba lichugu hon lani disipu. aba hafarin hannu hadan grigi hagi nyenye nugi nye fiyu harahunyu udru hama aba lichugun etengiruni hawagu aba lafarin ragiduni hauti esun hagi ya kimule bungi da hagi ya sedu faniye tau ife ito igira gubon hawara nyanu gadru milu aba launa hani hesusu aguyu aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu aba haudi uburugu dali manut aba hayabu ifari seogu aba hagume serun asigen helumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lun larufu du aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariyagu
1: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni narun hau lagu marufu du be la milagru hon
0: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nuti du guni aba lidi lobafuru gun lagun Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fenhu guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga irugo. Marita gum hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
6: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atrin yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
5: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi gurigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, Aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu, larinye gahon.
1: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye gahalu.
5: Anyahi ngarinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi diarinye galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi ginyarinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
8: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagiye houseruni na habuti go fadri go hamarufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lagu na faru balahi lagu bay, gama lumo, na saru balida gen oweni lagu luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagu lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gu lun.
1: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukeila sami na rubungio. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Lebusenti la fala runina bulia ilai kate nyi la barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni La salbaru bay. Gagye hu la lun kuriga la ganyiro ni sumu bau, leferi di rome luwani. huwa teni kata lani na ubole le gayara ti lishi gu nigurige luagu tesefron luani le anega ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gengurige ya muwara tia anigafigo tia ha na nega baginye busiga na lao au le ugari garo wargati dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulo no la ruwa inha bung yu lau ubafo.
0: Sisi we yu la rigye. Aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dago la rigye nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
9: Maestro, li dadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi. Aba la doura guhao. Aba la gambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
10: Ani hangiru le isi eboi ne. Aduga humoi ne nuboi bai.
0: Lida ora iligia. Da le harinhi bai. Geyegu unye. Marihi hanya amu unye loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulu. Mabahu dagun hamani le harihi bai. Ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lili dange uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inarun ile harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu dahatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hao.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun. Aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Mihaniru na nugu ipu, ani hapa sifri uriba tiluagu, mererungu kutela. Nyelu muti larigu te sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakuto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiyara ditinye, atribaisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinyo tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinyi ba Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba ledeng halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafuridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria gutian logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararam, aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haliguduni lani disiplugu, dale habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyi furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gini.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yenla, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubayhon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hadan songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun on.
1: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. Ladugu wati ni aba le adugu ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wama gienyen. Ni naru hau. Lagu furume gwari gana le ishi guti ama veri dunda hon le dan niri ladiga lani gu huma Kristo. Le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwari gale afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo gu tabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu tabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badaru mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badaru mafi wati lau biangu baibago, lenyelu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu kemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangile humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo lenyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabari. Aba ti hayabu hada ya fariseugu luogu Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lu ligira gungugiri tumalumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lu.
13: Hariyanga ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon ladiga tidere hanigi. Ahi meha danle ladiga bali bungi son kate. wuguri tuma wuri la daganya. Lige ligri bay lubay wuguri luguchi tuma luguchun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kay abare gugurigi. Mama anya lubay ti biyama, abare ganya. Lige amon lubay la fane yin agunni wuguri le laundoro bay pongiyo.
0: Da le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu lo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahigi tigiro wuri tumari, aba tagamari don amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagumesirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Da le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladaga ha itara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen ha bungiyo. Ninaran hao, luago lela marufu nuti abba igaburi unabuguti keisi abba irahu, sinyabi lebele run lidon laroen ha bungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi abba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge aba lalug duni larinya galun
11: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumo chadit
0: aba larinya gun Jesusu lun
1: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bon magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon
0: aba larinya gu wuguri ligi
11: maestro gufulit na law sun le luma ganyira gidin
0: aba larinya gu ni Jesusu law isiani aba larinya gu lu
1: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni sier lari gen biabi me aba me bafala runina
0: dale la gambu bali wuguri ligi kati ile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risiti lidon laruwe habongiyo.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
14: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Kelao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le wugiri geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un huri yo luma hon aruda atinya li lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswara gubadina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran yusebe deo aba harinya gulun Jesus
5: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen robo iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise len lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
5: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lonti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hitagin le abunsa ruti luligia bala furumiati. Lunti idamuni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia aule wuguri garo warguti. Luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Abati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lidage flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
15: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adai hati yang lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
15: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
16: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabun.
0: Aba lachurun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube nadungun bun.
0: Aba luna bu marihi tiligia larinya.
15: Maisturu, agi wagi da bai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Lidan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyagu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
1: Iba li dan lirere audule wagibugine bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugo dobe lan furesa
0: aba houdi aba hadari runi burig ligia granyu lubado aba mbena baugdi loi uma aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
5: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu houdi lao Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa ariji banya. Aba hagume serum aguara.
17: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembibu ilidaliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongi ulidalinyo aga isielu.
0: Larigine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templurugun. Lari gien, lari hini Jesus sun kate, abalidi Betanion, ha udu su discípulo go, la duga, taru halilan.

0: aba la rita con lago y nieve bela hon la diga lirala aba harinha con adag me tinha hama kwa ani hala en lube libini alaga wa fara li hilago bai wa ge lamu ga labuni son kate aba ti harg duni aba hafaru ni hilago bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
1: aba ti lalg da ha Jesus
0: kaba ti la diga labure me chari liabi ba aba me la faragonia nadag me tinha hilago bai aba me lichi guni ishari hon amo Malinha humagilisa letarin ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali katele ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
2: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inaruni, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inaruni harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logo binyan wala hagipu, aba larinye gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruka ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinye gun lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinye gun on.
0: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay walgdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guatun ladiga lebinye tawuti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kwa hamanya mehasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinha humagiru san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larinha ere lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, animama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinha lubaiti huguya weiriti habuli idagu.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Anihale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure mei. Hinsi ya la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, anileli bia malida weirigu ni lenege le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun kei binsi ya kwa bungu. Uwa tiamo kumadi weirigu ti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia lun.
4: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tau sun wawani lau sun were luginye hisi hama wabiri guwon kaisi mishe wawongo gebeki tisun lira ligibu gebungiu sugi lau sun wadagara gudun lu luma sun kata ile agu dubai luagu latara
1: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun
0: madise adibu luwe lila na baan laruwe habungiu
1: aba maniki henya la lu halu gudaha larufu dahayati hesusu templu gu larinya
0: italiya saharinya gubayaruhu tahtinya li luru don moisese luagu ladugo wagun la davidi kristo davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungiu luna bureme nyuruba luwege nowere dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugode Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba haga bahani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labusero guni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariye gu hicha hagrigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutinya saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Hesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido gafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude me rutu mutisunle tumabailu yebe tabimadon.
2: San Marcos Capítulo 14.
1: Biarga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi luba e taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Hesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
5: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nyin Hesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibinye le hemet, le seruti. Aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Hesus. Aba haganyo dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamagu.
4: Kame sale feri diru ibinye hemet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogu gudemeti.
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Hesus.
0: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadugu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta dugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Hesusu disiplu gu. Adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama luledere geruni Hesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la ledere geruni Hesusu hon. Efurumi ya tiweyu lida fedu le nyin luba iteigwa feinto magana tu lebini. Lueyo eru lafaru mudun le lani na lueyo eru esefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Hesusu.
6: Halia sabubu seru lubo di arensere wa barwa luwegi ne egini le lani na lueyo de esefurumi.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura aba meharinya gu notabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu tolubo njen lan leigin egine lani na luwe yuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba mete haranseroni egine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan go Jesus hon. Aba haranseroni egine lani na luwe yuri esefurni nyen. Dale laguña de Dubai, abalachilu en Jesús hao du su discípulo. Dante le, luego ya no lo dábula, eiga, abalarían con hon.
0: Ni naran hao, luego la lungu badina la abahida guía, abale eigi bainoma.
1: Abahiru dagu, abahagumeseru algu dague, aba harinyang.
6: Au funasan,
1: abalarían con Jesús hon.
0: Aba hida gin du su gubai le eder tu lega fein numa lida asiedo ni di lubai ti au le uguri garo urguti la ule tenye kubilere rubungi no au gama lomo fugia butele alugrutina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magra honi wa gubai la
1: dale anyaha lubai ga aba la nugu nu Jesus fein lu haburugo aba le tengiru ni buingi tu au la rigie La guba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari gen abalanugu abaveru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteringu nibu ingi utuago abalichu gunu hon, abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya hare leren ubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Ni di bagali lea hubaragi.
1: Aba ti lari yangon feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba lari yangon Jesus lun.
0: Ni naru bao. Arye bumeme le. Lubarage la yugura hagayu biya wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
6: Ni ahin lulubay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi aba lariyangu
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma
1: Aba tilidin Jesusu Luboru ogon memeru Aba labulu chagumuwa rugun Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe Masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lida ora ligi Aba lariya gulida la furi edu.
0: Ungi baba. Kayera bumuti sun kate. Sefu bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lumfedu.
0: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agago tuwa nyuhuma, afuri ita huguya meloi heiguwa don lida ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, arinyanga ina meme lei dimure lea larinya kubayfurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu, ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun, aba lidi, Liru mawe yasu aba lariyangu hon.
0: Harumu gunye memesa emera wahuguya. bwidiri gali shiluhali ora luna deregerunwa aule wugul kare wargati aha burgun ka figunti sarahuma kemo anitele le lube le deregerunin
1: nyengile hesi swadi muriha lige la chilu runhu da sile aba hada gen duish disciplu ko nebu ha usaragu grigia tao efen luma vive auna ha habuti gufadri bu arudu da tin lilulu du monsesi hama amu wugurin weidi gutia lida hafinya kuri Ariya gali tibuga huda sifon ita
4: le wugur le na churu ligia aw me har gu dunia ba me hanigri
1: itara linya lubai ti dan le la chinu rubai aba la yara fa dun kuda sibu hususu aba la rihe gulu
4: maestro
1: aba la churu ni aba har gu dunia hususu aba hanigri ni ado kamalumu aba lalu gu junu aba hada ge anyi be le fente aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inu timabe aba tilarinha ko jesus hon grigia hagi
0: ka wau bi yabi tau efen luma webe lo hanugne na adara kama hamuga hiwerutin sabi ni ha we yu homa na templo ru barufu da hon madal hamutina kama lumo la suser do bele luta gunflion lereru bungi
1: aba ti higiruni sun discipulu ko jesus labuwa aba hanura ha Nyenye aba nibuye nti afala uruti Yesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Yesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu dise gien, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tu walarinyago na giri chagumo templu to. To hadigumo ugani. Aba menarana magudu aba templu lida iru weyu to mama hadiga ugani.
1: Ni itara muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadire le inyu tumabu ihada agen sunhagia. Aba larinyago lun Jesus.
7: Muna butibusa ni ikata? Idali asa le harinyago beibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyu, muna bugu nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
7: Bugie sa Kristu bile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyu luwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyalugin.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, harinyagati.
8: Harinyaga baige kala gayo habaibu agu.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyenye Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
9: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Fedru larinya.
7: Ibidi ya tigrigi ya ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
9: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun a nyimba nyalun fedru.
10: Inarumi, duya aba hada gen. Ketika kali lain nak bukia, itu rani yang batin murai akhir kagia.
1: Abah lagu meserun Fedru, inya ragua luma afinur.
7: Ibidi yang tigiri ke lagu agu behatin murai hanu.
1: Lida aura ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba ti la rita gu feduru logo le larinya gu boibuga Jesus lu.
0: Lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso. Be yede gu banau urwa wayaso.
6: Danti le la rita gun loagun. Aba la yahun.
11: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mono butiku sanikata. Ariha bati la bidiru ichuguti. Mono bu memete Jesus unikata. Abata wairi du la niki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda abadu ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen adu ti. Yini ti abadu ti giri ti barawasu. Tuara hama amuha afara habanyu grigi ilagubwe. Lida inyura guni luagu kumadi. Abati hajabu grigi Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug aba landug duni
2: buset saluni gira gudni haru te huriyu
1: larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gum pilatu
2: Pati habu seru be nanti gula oleh wagu be hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu aragu.
3: Tahu be lu aku guru.
4: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Aba lari yang gum pila tu hong.
2: Kat huri patul ada gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
3: Tahu be lu aku guru.
4: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao ki hili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
3: Gapagarila haru ite huriu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu raguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo, lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi, aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti, golu gota, mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lumu, gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
2: ruwe te huriyu
1: dago tiengi bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri itihas gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
5: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
6: Sefu ti amo, anisinhati le sefu regu lungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
7: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
8: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu lariyagati.
3: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.

0: abatila dugun Jesusu aba aguara gumi ereti aba longwi abata hari dagun tubelu templo lida bia murusu inyu gelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rara bilikibu ke Jesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariam
1: inara ni luago lirau lambungi ugarile
0: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilivu, lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tame hale Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabi Jose abawuguri inepe wati hada gen linyu haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu le giri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubae logo hila na. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichu ni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilagani ya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba lobura guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
2: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grube lue y emera aguni, aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salome, y bin y lu houdi, ahuru de luago lugu bu Jesús. Veyu dimaso, lafna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
3: Caba sangidre dubule que lubenri umua.
0: Da harini bei uwa lila unwe budibu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye ilue igien lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
4: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atre wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya gu ni hu
0: aba houdi buriya hagiya aiba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba hu yebu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufutago Jesusu lungo hon biya hadagin ha meha, ibu banya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengu hon.
5: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banya nuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Ahanya arigata hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunuru lwe igen lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uga nulwagu ti asal baruni lida sumfulazu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dalei uga nule hapuri chihaboi lau milaguru leburi adugubai.
6: Uga nubui ti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teófilo le weirigubai. Gibe nye gerike ouchu tiyan haburu ha kate lebri la degubai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali buri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyetin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru di Isabeli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weridu lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
7: Malufude daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda nilwago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hako. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sambu luma ge mbareka lagu hako. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bi. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
6: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
8: Itara bagi nachoro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
6: Abalaria gu angeli ligia lu.
7: Gabriele au lubuni buyu. Lige unu habole na adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kukwe wako le nariye kwe kumu. Bereda ra merero za, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lidane dana.
6: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi Sakariasi, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusanduari rugu. Ladimure hati hon lau seini, ladiga marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakariasi templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
3: Ladiginye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu ge grigi.
6: Sisi hati larige, aba lohunahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
7: Fulase watibu Maria, anihi abore mebumu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
7: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu,
9: aba me bichu wo Jesus luago. Weiri gube, lere bunyu le inyu be luba lagua runyo. Ani larue gudu be wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru be Israel lu sunta, ani magumo chati be larue ha.
6: Abatitaria gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubaya la susere dukate le. Mama rigi dinagu.
6: Abatilaria gu angeli ligia tun.
9: Ya bi pasifri santo guagun. Aba me lubo ra bunyu lupapa bunyu le inyu utmabe. Ligia santo be lubaya irah le lubay pagadu tuni. Dira bunyu lupa laguaro. Ya bi bidu heto Isabelle. Dagai narugi lausu wayarula. Itra linya lubay ti. Tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tabari tuni. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Nadiga uwa tuni kata nasa rubungi.
6: Abati tariengu Maria.
3: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniye gubeinao.
6: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no guaba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
10: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahi le bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
3: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga li bungi u, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obonye hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
6: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Aba la gufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
11: Uwa aba liri.
6: Aba larinya gutun.
12: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
6: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri gunilu bungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
12: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
6: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
8: Alao hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawe sun ha yere habuma yamu. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dunle sandu bai. ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara baila weseri vidunlu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu walu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subuti kita bamu gai hong lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hong. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
6: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
2: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburi dusun grigia halabu gebanya luguma di urui Romana. Furumie meha ladugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai Siria. Sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige lafuridubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giri bai Belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara duboluma luhamari du, ani dagai nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bolaruga ho onigiria halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
9: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit manugu hon, lebu na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deida Dawidi, Kristu le hapureme. Ke ilisengi ni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, roon lida haiku gile ibiya ni.
6: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
11: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misken, darangi lu kumaru gu hata kirigi ha ibini bali yukulese.
6: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu houniri mudun hamagwa.
13: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subudira gudda wa burme bongi uvon.
6: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
14: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
9: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
6: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meom. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agora balumuti liabi hesefuru israelina, nyinyin sifirisandu luma Simeon, ani arufu dalali lun, luagu mwwe bela marihi galei kristu le lubi luna hani wabure mebongiu, abala dunde hani sifirisandu vugiri ligia lulidi templu rugun, danti le houdi bela gubrigu hesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubongiu, Arinya gina ligia.
15: Nabure me gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona ha bai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligeme uweri guni hon israelina habumutuni.
6: Abata wairi du la negi Jose tausun Maria la ulera lenya gu bai Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon abalarinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le lebu na bai ashugera guni hon saragu Israelina. Lebu na bai gini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gu bai kada abatida la negi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashorutu tuagu buwani.
6: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuridutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Arie buve yogu, ayuna la luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali la guburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
6: Abati larinya gu Jesusu hon.
16: Kaji ya wogu halohan, ibiti yeti sahun luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
6: Woti gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
6: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi larienga.
17: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarapu ma uma suriki luba la buincha wa gudba sun fulasu wa yape sun rubu larari da wa gudba uma brile segebe lasu da wa gudba uma brile muara guti luara wa guagduba la rihi bai sunu boa salva runi le lona ha bai bungi wono
6: dale hayabi serago girige luhu an lula badi serunia abaha larinye gunhon
0: arasan hebe huguyele Kaarinya ku bayhun kayara la hesefru loye la nerme bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logu sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logu kayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
6: Aba ti harinya gu girige hagi lun.
18: Kata iti lun bay wadigni.
6: Aba larinya gu huan hon.
0: Le biyan bay simisi. Lun ti lichu gwa ba lun le uwa bu niya ba lun. Le gayi bay. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bay.
6: Nyimbi tiyan ginya agubur hatiyan lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
18: Maestro, kata iti lun bay wadigni.
6: Larinya ga huan hon.
0: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara ni
6: Ariye gatiye gi fiu sudara golun
13: Agiye wagi kagiye lubai wadgni
6: Laniye ga hon
0: Magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidurun grigye le madurun Gufuru mahuma lau hafaye irwa
6: Anya hati grigya medera gwagu duha Aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai kristu bai Abalariye go huan hon
0: Au lauduna na badi serau gama lumo anite boyaba le lumbe la badi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligie kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni luna faraga duni taguru galigeidi anu inharu chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me la nuwa diruni lida ge ife aba me la reidu ni trigu tidon lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
6: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, Dan le labadi se hebani ya gerigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
17: Ukuya niraude, le hisi evinu, le auwe nagundana.
6: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
6: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abala giri budu lobo wagu ginya duna hordan. Abala nangani si firisandu lidon fulasu magayra wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abala sandiru aba onwebu ilaman. Abatilarinya gu mafia lun.
19: Ahin liregu bai bongiyu. Saliba gita bai debu le feyme.
6: Lariga Jesusu lun.
12: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
6: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
6: Abalarinha gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo ba ginha peseri vita.
6: Larigen abala nugani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudini tablugu templu abalarinha gulun.
19: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani yangen ligu. Lunhuni giruni. Anugo ba tipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
6: Abalarinha gu Jesusu lun.
12: Tarinha hareginha lerenu bungiyo. Moucha gu abai abure mei lebu bungiyo ten.
6: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazareti fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubungiu abahichuguli libru profeta Isaías lung dan leladaru barun abaladari ru lenyin lubai la niega itara.
12: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichi gun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigiye.
6: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichu gunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariye gwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
12: Gumfuli heli dimuri le higibu gine ugunye.
6: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu wabriti hamagwa.
8: Mama sale lire hose le.
6: Aba lariyagu Jesusu hon.
12: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le de cabalo bai kafar na um. Adega baiginha ya bagaira.
6: Abala seguiro di mure larinha ga.
12: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru atu buido lagaira. Choro no mute, logo anha em lame ha sarago urinha ha hilago anha banha umarigo hada Israel na lida me ha lidani profeta Elias. Lida bai mahu la huya logo uru wa irumu de mim, aba anha la sarago ilamo fulasuru. Anemona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinya hilagwa nyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
6: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera aguni, weiriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira baba, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, Dia besa dari Shabawa. Subudi no mutib. Ani subudi no mutib lagu buku yang lali lagu ipungiu lesandu bay.
21: Abaladenha Jesus ulu sifiri buribati ligia. Abalarinya gulung.
22: Maniba. Furi balik dagi yang ugeri le.
21: Abati lahu curuni sifiri buribati ligia ugeri ligia muarugung hagi buge sungu bay. Aba lafri du li dagi mabule seru gelei. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gung hama agu.
23: Kaburi sa dimurai le. Adimurai tu ugeri le. Lau gumadi lumo bafu hong sifiri gu. Uribatnya aba hafri du.
21: Adimurai hoa tibui du lagu Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dagi haligi li si huriu. Aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon. Tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu larei da guagadunu. Aba lelu mucu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahun. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lulareida guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihagu waragun itara.
20: Bugu ya lira bai bungiu.
21: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lulenyin lu bai, busete embe herederuni luai lidi, aba larinya gu hon.
22: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiu hon lila na libiri fulas. Laduga lon lira non hawa.
21: Itara linya lidi apurichi heina ti daburi haligili si huriu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
21: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei genesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur doguni laduga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetien tidage, hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larihi gulun, luladise du murusu luwei larubeya, aba tilanyunu Jesusu tida uguni, aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha, aba larihi gulun Simon.
22: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
21: Larega Simon Lu.
24: Maestro, na daga me hadi vasuna ariba, eni manyungu tivanikata, kamalumu unke buguye lubeyariye gubali, wagura.
21: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dagu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biyanguba uguni, dariye belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
24: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
21: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huan. Halirahi insebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
22: Manuhu de daba, luma gekwen to, Gurigi hanyame badia ha.
21: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
18: Napureme, gayarati bareido guagetna, ahabu busen.
21: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
22: Pusentina, areida guaba.
21: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
22: Nyuduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubaime idewese leo wago bai larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigi ya luago areida guadi bulan.
21: Ei budan, Eibu laburu chogun tima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lularaida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, Ninha no ti fariseu go, ama arufu da ati li loro du Moisesi, nyubi tinha li da ge li rahinho buri fulasu, le lani Galilea, Judea, luma Jerusalém. Ani hati lu bafu bongiu, ari huo logo Jesusu, la olarei da guaga di nye sandi tinha, abati hayabi fiu wagurinha, bareina aba waguri, derega da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halege bela rebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugu muna, abahagidaru munusu lege tabu lugu muna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari ligi bugion. Da le larihi bali Jesusu, afinha ni le hawagu boi, abalarinha gulu sanditi ligia.
22: Nirau, ferud nawali bifigon.
21: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
1: Kata isa grigia le, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo idige bungi.
21: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinha gu hong.
22: Kasa wagu hasami na reiter. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferud na na figo. Aule wuguri garo wuruguti.
21: Abati larinha gu lun le sandi bai.
22: Saraba. Barubu bubarari, beba bubiyon.
21: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubariri, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubongiu. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba hadimure lagu luweri gubongiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
21: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyun li lida lubara, lenyin lubai lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lung.
22: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
21: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninha no titaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu da tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discipulu, aba harinha gu hom.
4: Kasa wagu hegi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
21: Larinha ga Jesusu hom.
22: Hama gadi ebanya, Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
21: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
21: Abalarinya gu Jesusu hon.
22: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
21: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
22: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadhu.
2: San Lucas, capítulo 6.
21: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
5: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueyu remera aguni?
21: Larinha ga Jesusu hon.
22: Maliha gidu san luagu le ladugu bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hau sun hau waru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen toh sa agregu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hau waru banya luma. lausun fadiri gurugunya no laye belumba ya hegi titang ya feintu guya.
21: Ariye gatigi ya hon.
22: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luweyuri emeragoni.
21: Lida yaba veyu, le emeragwa gale, abale belur Jesus tidong haligi lisi huriyu, abala gumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru dumuisesi hama farise ugu, ariya hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, dida luweyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya guluvu guri le hilali bay uhabu.
22: Saraba, rara maba wagibu ginya.
21: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
22: Nalagudadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaruan.
21: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
22: Tulebe ibuhabu.
21: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugiye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi ya Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
22: Kulese watu hugi ele kudemabe, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Kulese watu hugi ele afagube ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Kulese watu hugi ele ayahube uweto, ladiga hehera haba. Kulese watu dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kei nikata, ke uribati nuwegi aule uguri garewargati. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugi ele risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihi ni. Hugiabu gu hugi hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugi haeher habanya kwento. Ladiga hayahu haba lau iru ni. Hugiabu gu hugi adale hadimur hasung gurige buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu ha wagu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanyi hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame ha wagu anabu gutun. Ahi ya gayu ha abma gurige luagu abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite buayi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga bai luma. Lekate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi, insi ha bubanya hon, insi ya da hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga ibi ni gafigo utiyan, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hon rugu ha adugu banya buiti hon, ka buiti hadugu bi lau lira, la duga itra linyagin hadugu gafigo utiyan. Ahun afuretihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadugu bi lau lira, afuretihe tinya ginya gafigo utiyan hamagwa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michukua la muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginye. Ferudu na huma. Ferudu na wa huma muga. Rohum, Rulamu Gaginye Hong, Lichu Babungi Sarago Hong, Laduka Bahong, Kaguberiga Hadaga Hong Am.
21: Rulumuti Jesus Hempulu Len Hong.
22: Gayera Tifunagi Ladunte Haba Marinti Abba Marinti Liladi. Mahegua do Babiango Bay Lidon Abba Meme Huyo. Uateni Abba Discipulu, Wairigutilu Lu Maestro. Ibiniahin Lagumuja Laturia, ha, Itera Rugu Bay Kailu Maestro. Italinha gaiara bubanle lerara ifile lida be lago bibria riha, anima sand gumuti durusu le lida be bago. Italinha gaiara lube barinha com lo bibri, sagane lerara ifile bagu rugube, anima sand gumuti durusu le bagu rugube, biangua tigibu huguia le, sagaba e durusu le bagu rugube furumi, gaiara lamuga barihin lerara ifile lagrube bibri buidu lo basagarone. Ua titidi buwebe buiti lunguriba lanlin. Ua tiginha tidibu webe, uribati, lubuidu lalin. Sun tidibu webe, subudi wati luago lin. Matu houtu igu luigin hiyu, ni bebe ituege guribiyu. Gurigia le buidu bai, kate buiti larinha gubai laduga kate ila buiti titame lanigi. Gurigia le uriba bai, kate uribati larinha gubai laduga kate ila uribati titame lanigi. Laduga luago legi bebe titame banigi layano habiyum. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay animadugu humuti lenu bay bay. Narinya ga lihon ida linya la len nyubu yu bay nuo ane adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyambi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itera linya keyaba ugiri le abun maron ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun song sui nagubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
21: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lao aba lumusu, Wairi tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi harinya galu.
23: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi eti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
21: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
7: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu la dugu furume gwere katei aduga lumutsi.
21: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariya guhon.
22: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
21: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubiun ofisi aregda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
22: Mayahu wahaba.
21: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugu bali, abalarinya gulun hilali.
22: Irahu, bu narinya ga saraba.
21: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
9: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
21: Aliye gatinye ginye.
11: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
21: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu walo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abarda go humuti lani gulun. Abati laguwa run hon biyama hadagin, abalona hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abahariya gulun.
10: Lone he diwa huang le abadi sehabe, aligi.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Ángel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gurigele me feri di robali la fin nuago.
2: La rige hodi, habu galun ha banya Juan, aba la gume seru Jesusu adimureha, lo agu Juan hon girigia la riega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau dawa wenda guto, subuti humunti lo agu hala wenda gu banya daura gu, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linare kati, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, lagi ya ona gale le wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gale profeta wiri guti luai Juan hada songurige. Ani lau son lira, wiri guti mati le una buti mabai lida la ruwe ha bungiyo sugula u.
2: Dan le hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, lwagu richa la bungyu, la ularinyagu liyumu luge huwa, lwagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fariseugu, hama arufuda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungyu ladugu, Luago hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idalinya sa hagabiri giri ha lani na danle. Kansa le negebe. Itrahanya ke iranhanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariya gatun luago ga wago la sifiri uribati. Lari gini, aba niabi awalnya wujudi garau wargati. Le egi bay ani gurah ligi ya. Hari yang galuaku gay katina, kata tinugu ya. Ani luaku hama dana gafiku tiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti luaku buidu la lela degu bay bungi lau licu lau.
2: Aba la misurahani, aba hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi ega lubiye. Aba lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, laniya galungu warugu.
3: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
2: Abati laniya gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kata ilu naniya gu nipon.
2: Laniya ga fariseu.
3: Ariya ga bainu maistoru.
2: Laniya ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wugunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Aba hatna agian doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabag ya hatna agian hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
2: Lani aga Simon lu,
3: lida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
2: Lani aga Jesus lu,
1: Richard le barinya gubai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luwai ni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahin tigari gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
2: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
4: Kata isan wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
2: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kobure me Jesús Ujón.
2: No hamuga ni la murun sero afin ni hida, ibi di hamuga nyere rila, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga harin gultun titibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, beba acha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi abahida gen ayin gutilu lumusu, dan le lagir budon arabu gen, lari gen lawoha o lo nigrunia ibianigo, beluba nyuruba eiga, ua. Ainha garigubi lun, aranse bay negi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugun ile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugun ile uwa ubi larinya gabungi hun lun hadugani, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbay wadugani wadaga.
1: Nidala sigiru Jesusu, Luo Yesu Jerusalem, abalasgiri labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lela chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itara.
3: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Hei ba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubay, abahareidago. Yinti abahada gen, dan lelarihi belagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimure heina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
2: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayri gu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilarinya gulu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinya gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilarinya gu hon lani disipulu gu.
2: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowarigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kei me hala susera dun lida li dani noe, itar olubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Da me haligia, heredere me hagurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar olubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dunba ilotu, uburu gugine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafara gugine sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad, mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
2: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara gwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.

0: Ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina larigie aba me hafaruni na hilagubai gamalumon na saru balida ge owe ni luagu lurua weyu luya na bagarido
1: wati gum faranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure a hon darugu ati lanichi gu kata ile lania gubai hon danle achil reinali Jesusu uburgu heriko Ni amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan lela gambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba lalig daha kala suserebay. Aba hariye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha lariyaga.
2: Jesusu, latika wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
2: La duka wa u Davidi, u deme nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anigay. Dan le jara falilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube na duka bun.
1: Abalariye gulun.
2: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agarige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
4: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie la ugundani. Danti le harihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
5: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grigia lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariya ga Jesus ulun.
0: Seluhali asal baruni tidong muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginya Abraham bukuye. Ligian nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargati. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyahan lubai gerigya, agamba hei lariya gunibri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba lariye gu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba hona halarigi, lunharinye gulun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairun, dan le lachulu rube, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubi diruni atri nye la, lagaye nukala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure ime, Ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numu titi da aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. abati larinya gu uru wilno musu wribat lagu guanari gu belenru nagu seragu dabu istubuti bu bali lagu abana wuguri deretu gumadi lagu rede ina lau kati le mawadi gu mariti na lagu alupa hau lenyi lumuti mabu naguna kati wagu michu gu bu bali ni sensu bankuru gu luhamuga lagamu dun dale nagiri budun
1: abalarinya gu honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinya gu lun
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba luwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larinye larinye gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li li don buri fula su le, betu fahe, luma betania, jerafa lu vubu le giribe olivu, abalarinye gu hon bian hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan li rere fula su le wagibu gien be, dan me le he chilu rinyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gade me, abame hanugu ni nyahon, ahon alugu du wakala wagu hafara gade, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, Aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dey burigu. Aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
6: Ka wagu hafaraga dey burigu le?
1: Aba houna buniya harinye ga hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugini lu Jesusu. Aba hichugunu hadaira gu lanaga wagu burigu. Aba hawaira gu duni Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule hei na hamon hadaurugun umadaruguluba. Dan le jarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
8: Biniwati uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarani ilusielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grige lun.
3: Maestro, ariega bahombani gulu hamanichu.
1: La ariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulile na fulasu ligia la ariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamaluma, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lube uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bari ya ruge yegu wa lawe huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni chakubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lawe orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
2: Larinye hare tida leneru bungiyu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinye gulun.
9: Harinye gabe won kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginye aba kate. Ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungi yu. O di houna ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinye ga hama agwa.
9: Kabasa harinye ga. Awa harinye ga luago luna hala bungi yu. Larinye wagu waba wong kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyanga lwago houna hala wugurinya. Hachamu ragu ba dibu wawago. la diga choru hamuti luago profeta lamea Juan.
1: Abati hariengu, luago ibidie la hon, kalameha ona abali Juan abadiseha, abalariengu Jesusu hon.
0: Mariengu nube gienti hon kala au ubafu na diga iburikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaudago aba hempulu, legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gien, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lidon amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani aluba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagi meitin hagia hilagu bay, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
10: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bay le buru anyu bay ti dan lereru bungi yo, le nye lubay larinya ga. Dibu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timat. Urumi wari gulea chogari guti luago dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati, ligie hali guduboli, haria galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinye gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba, aruta huma aba lida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamu ti abri gida tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu ti haningi lau louna bagile, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligur no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy?
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria iti uguriye hama urinya. Ahin lidame dale lube liabi, uwabe amari duni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghe ligu. Lirahan yu hanyame bungi yu ha saranya lidage oweni. Moisés y Guanargo, Arruda Lumuti Loganin la Asaro ni Lidage Oveni, Lidan le Labur Habei, Liburgri Bubugati Durungu Umuti. La Rin Hareni, Lago Bungi la Lubungi Tobe Abramu, Isaac Luma Jacob. Laudimuri Ligia, Arruda Lumuti Moisés, Lago Vivanagin la Abramu, Isaac Luma Jacob. Lausun Hila la Hagubu, La Duga Mama Habungi te Hilanya Bungi. Abungi te Havima Ginya Banya. Vima Ginya la Nuguni Bungi Sungarigi.
1: Abati Hariengo Arruda Tien Liluru do Moisesi.
3: Buiti Bariengo ni Maestro.
1: Aba Malugu da Gunhama Lila. Aba Lariengo Jesus Hon.
0: Izalinha San Hariengo Biluago la Duga Wagon la David Cristo. Larinha Hare David de Guanargo, Tita Libur Togir Bon Salomo. Larinha Hare Bungi Luna Bureme. Nyuruba Luege Nowene. Dari Nichigun Yabaga ni Labu Gyombu Gode. Ida Lubati la Duga Wagon la David Cristo. Aniarinha gati David Guanargo Luna Cristo Nabureme.
1: Nieno Sargo Garige Agamba Jesusu. Abahagambu Larinha Gohon Lani Discipulugu.
0: Gonigi Guahuma Hongo Hawaii Aruvu Datinha Liluru do Moisesi. Ganigi Tin Haibu Gontal Dawa Dururutu. Busen Hagi Alula Busrun Hong Lau Inebese Umadurgo. Alwa Hamai Ubaru Leha Bara Wirigu Tin Templurugo. Luma Lubuido Agai Ubaru Lidan Adinaruni. Gidaha mutuginya haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hapai chun luago sun le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yo gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule deregiruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Abala dugu daradu hama, abala gumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
7: halia gie babu senra, Waran seruni?
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanye ga melun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haul nani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi nilan na fedu nye. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Ome buna buseron negini egi nile lani na luweiru esefru nile huma lubara genove. Ladaga narinya hane hon, luagu megi digia nali la egi nile lani na luweiru esefru nile dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabin laruwe ha bongi.
1: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, Adega humile, harita guaguleme nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin, abala nugani veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugubu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe nuba, aule uguri garu wargati. Gamalumon, ugiabutia uguri lelubi lalugurunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasigene halanigu, lagu kaba la hadagien, weirigutuma, aba larinha gu Jesus hon
0: lida arui hani lani na ubole aguma te hatinha habri lurui tu gufulaso kama hamuga labure mehagia habri labuti gufulaso aninha wagua ti hawagu lagu wuguri hama haga duga titinha fulese hongurigi gamalumu mitara la hida lubarange lira le wiri gutimaba ile tima tima ti hida luti lanangu lungu kele une butimaba le aguma di habai luti itana la kele eseri vidubai kagi wiri gutimaba le anyuru bai ega lwa udabula o dile eseri vidubai mafu nge le anyuru bai lwa udabula ani au itara ni hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu liga nichi kubadu nilu haruweha kai lichi kuni na nuguchi ilu naruweha hegiba Gura huguya meluagu ni dabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, Bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lu.
11: Nabure me, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanon me buma.
1: Lariega Jesus lu.
0: Fedro, ugunye meme, beye da gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariega Jesus hon.
0: Na lenon habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, Nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinye gun.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Ahin ti weto, lega saga de ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narinha hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubeleren bungi yu nuago. Aba hudua ti hada uriba tinha, son le burua nyubay nuago lagun flirinha weto.
1: Aba ti harinye gun.
11: Wabure me, nuha bia efen ya.
1: Aba larinye gu hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipulu guluma, dan le hachili rubi lida flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, maburi ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, larinye ga.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo ba na loy unie ngifiti le, gama lumo, madugua la lena busen rubai, le la ba busen rubai adugua.
1: Abati liyabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furidu lau ere, lede deha ti laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu, dan le lasa rubai lidage la furidu, Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Aba ti larinye gu hon.
0: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburu ha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulu gu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni. Aba ti larinye gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wuguri garoburgute.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
11: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libuguni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, le lomene, aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gun. Aba larinye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon wuguni ya wairi gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudu humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
1: Aba ti harigudu ni Jesusu. Aba hanugu ni lumi mfadiri le inyo tumabe, aba ti lafalaro ni Fedro disege. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihi ni, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyogoi, aba tariyagun.
12: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: abalayeda gu Fedru lariyaga.
11: Ibidi yanti wugiri ligiano.
1: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
11: Hani gugiye buguye.
1: Abalariyagu Fedru.
11: Mama hani guau.
1: Kibri aba ora larigiye, abayelariyagu aba.
10: Inaruni logo lumanya hanya ila wugiri le laduga Galilea nagiye.
1: Abati lariyagu Fedru.
11: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia. Dale aniogo la Fedru adimureha, abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala ritogu Fedru lago lebu galarinha gubo y Jesusu nun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay, abahagura guni lago, Aba hagayu oha ligi bogun, ariyega in hagaya.
10: Kei buge la Kristu boy, le profeta. Ariyega boy ge kala gayo boy bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amu kate. Dan le laruga du boy, aba hondara gu wugunia wairi gutinya, li da hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin le luru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligi bugi un hadamuri, le linyu agay luru du, aba hariyegu lungi.
3: Arinha gabaywon, buguya sa Kristo be.
1: Aba larinha guhon.
0: Anha narinha guhon luago aula, mafinha badono. Anha nalegu dagoa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagya guento, nanyura aule wuguri karuwar gati, luenge longwere bungi ule sunti gabafo.
1: Aba ti halegu duni sungu bay.
3: Buguya lubay tilirayu bay bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinha guhumali luago aula.
1: Abati harinyagun.
3: Mabu serunha do gefen hama amu won. Wage gwanarag agambo wa mali liyumu lugugin.
12: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay. Abahanagini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
3: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia. Larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinha gatiguinha logo ligia lá Cristo baile la nua de rubai bungi urula salba runia grigia. Arinha galigia logo urue ilá.
1: Abati larinha gu Pilato lun.
5: Buguya san haru etabai horiu.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguya guanare gu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu Pilato hon rabu tigu fadirigu. Luma hon ribiri grigia.
5: Madaret na duro logo ugarilé.
1: Abati maharinha gu here.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubay wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labu seru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalag duni lagu saragu katay, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atien liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagiye lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu urue, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
5: Kukuya nukbali wagiri lenu, harinya ga logo chakagu gudala niya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
13: Afara baile,
14: afara baile, barawasi.
13: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, luma luege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
15: Dagua bela guru.
16: Dagua bela guru.
17: Dagua bela guru.
18: Dagua bela
1: guru. Abalariye gu pilatu hon, lagu luru wa wayasun.
5: Katu beri batila tegu bayi. Madari tinale puna la faru hilagu bayi. Na bayi cekitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahagua raha, guladara guno lagu guru ha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu. Aba habihini le habu serubai. Aba gubai ti ladegu ni pilatu le habu serubai. Abati ligira guduni ugir le habu serubai. Le ado irubai loige inyora guni luma afara hani. Abati ladera geruni Jesus hon, luha deguni hagunda lau. Dan le houdin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
19: Wurinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi bawveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyawi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagi ama duga hama laule maboi hali.
1: Bariti ya ginye, biyanga fara hati ya, luha faru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, didon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga fara hati ya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
19: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
3: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu,
5: ahi haru itu bukan kuriu, salvo gobabu.
1: Ini tiapa aburu honi lagi licik, larinya harinya.
10: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafar hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
15: Ahi bukan lubai Kristu, salvo gobabu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha leaba luloba larinya galun.
6: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
6: Yesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Yesus ulung.
19: Ninaru bau, lagu numa batih pula, selu, ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladangri uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesusu.
19: Nugu che, derega numutu, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Abu tisu daragu Romana le Yesuser Dubai, abalichu gu uweri gu nilubongiu lariyaga.
3: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile Yesuser Dubai, abahodi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibibanya uwara luma galilege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyingi aba ugeri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larigia larari ragaduni luege guruwa, abaloburugunitau abagamisa, aba lacharo ni lidon aba umuhu achigiti lo aba dubu lenyin luboy uwagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseno aba hafalaru ni wuriya hanyebe bayin luma hesusu galilea gine jose ariha hamay umuhu ariha hamay buidu idalin la lichuguno lugubu hesusu lidon umuhu dan le hagiri buduboy habiyon aba haranse heni ibiye brile ichuguboy hawago hilanya Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle keilarinha gunin liluru do Moisés.
12: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwunia luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, ibien le haranse ruboi hamogua, dan le hachil ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuhu. Abahebeluru lidon umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi bian wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
16: Kawangu halwa helegriu abaihata helanyi, uwa tiya sarali lida yoi. Arita gohuma logule meh halariya mihun dale kalile mri meh. Logule rube la susa hizubu, ligie leo hiri galimu edibitsi. Lut na ledrege rung haha huka figu kya. Aba me hata ngari logu kuruwa. Aba me lasa rulita ge oveni logu yuru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukata ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile susu dubai. Sunti adimure reina hama. Aba la yara fa du Jesusu hon. Aba la gome seru eibuga uwara hama. La usun arija hamani. Siyati hasubu diruni logo Jesusu la. Aba ti la niya gu hon.
17: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina homa.
1: Aba harara mungulau iruni. Aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi. Aba la niya gu.
18: Sun grege subu di hamuti le susu dubai. Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubairi gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
17: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
18: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du katile. Gama lumo, weirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuhu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuhu. Aba hadariruni itara kai harinyaguni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniyagu Jesusu hon.
17: Logo tige kufura ndahuma. Luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinyagu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufiruni Kristu sun kate ile lubara gya leresi biruni luweirigu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isunle taniyagu bi lerenu bungiu luagu hon. Lagume sere tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dan le hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
18: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, Aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusula, gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tihaniya guhamagwa.
18: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada, arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahahanyala, aba haregadani, umalu hagiribudu uburugu Jerusalem, lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni lwagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Aba tihabagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, lwagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
19: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gulagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
19: Ka wagu hanuhu dedagua, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
19: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
19: Le asusneru dubaino, ligie le meha wagu bin lariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
19: Buruwa nyu linye lwagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni lwagu lurwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowagu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
20: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nye nye meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimure habala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon lune rahinye baya la bungi. Li rahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huwe hama kei furume gwari kukirige o laula lukuda aba ugari. Li rahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya li rahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagye bungi uguchili. Ladiga ligia la lirubai le abaruguti le bimbai lau insieni numa inarani adimure de hua luago abalania
4: aniha lenya hawago bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma wairi gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage ginyi
20: sunwagia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luwairi lirisi ladiga lumage moisesi leresi biruwa liluru dumbungi ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi uwagili ni aba arihiti bungi lirele aba arigubai le yarafa bai tunla nigi ligi arufu dubani idalia la aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inyela abalaniya guhon fura
4: mama au Kristu bai
20: aba yeti halgudani
7: kata buti profeta Elia si buguya
20: laniya gahon
4: uwa mama au
20: aba ya hariya gulo
7: buguya sa profeta ligira leluben liabi
20: aba lariye go hon
4: mama ginye au
20: aba ti hariye go no
7: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle hon ka au na habaliba kagi e gayara bai baniya go won wogu
20: aba lo na bunia lau meme dimuri leme ha lariye go bai profeta Isaías
4: au umala lile agua ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu waburem
20: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
7: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
20: Aba larinya guhong.
4: Au lauduna nabadi se. Anihin aba ibidia ti hung paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga nafaraga duni tagiri galigaidi.
20: Sung kata ile lida. Pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
4: Aniha amudun le launa habei buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luabu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugu nao. Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
20: Ariya gati gie hua.
4: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. Aba me larara mulabu lugu ita ka wuguri, ligi ya wuguri, ligi ya le abati se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligi ya la liraubu ibu ingyo.
20: Laruga, nyeye ya hua hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai hua, lasigun Jesusu aba lariyego.
4: Aniha amudun le lanua dirubu ibu ingyo.
20: Aba, hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
19: Kaharia habai.
20: Aba haniye gu lu.
18: Maestro, halia baganao.
20: Aba laniye gu Jesus hon.
19: Igo gu harihei.
20: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedru lige aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
18: Dariwa mali Kristu.
20: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
19: Simon bugu ya lelire Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la irile Fedru.
20: Laruga, aba larita gun Jesus. lidi lobogun Galilea. Aba la dungun luma Felipe. Aba la niya gulun.
19: Falaban.
20: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niya gulun.
2: Hey, ari hawa mali gile wago bay labur ha Moises. Tita li.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ای باگوی نلیه این حبی دریگه دا هری نگوما دا همه سو داراگو ابا لاسو رو حبول ایسی رو نپا بونه ابا تلایه رفا دا گوما دا ابا لارگ دو نپا بونه ابا لگو رگواغ دا نلو بیان گری گری لاری گیا ابا لالگ دا ها کات ایلان نوم کالا لیدو رو بی امو یگوی نرگو تی کات ای هری اگو گری گی سیانتی گو فران دا لا گوما دا نی کات لدگ ارین چون نلی حدگ بی ابا لنگ گ dale hatil rebelo ago tani mun estepo aba hanig ni suda ra pabulo oi wo hena loi hafalo ni grige hilago bo la diga hayabe sungu bi harigi agu ra hena
1: hilala hilala hilala
2: hilala
0: dale ye behadar ale la pabulo munodo aba lariye go lugu ma dale ho bo suda ra
3: gayala tina bimre ha buma
0: aba lariye go guma dalo
4: lariye go diti bu griego Mama lubai bugu ya hiptuna le me hadugu bai aba mabuchu lo aba da aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
0: lariya gati pablo lo
3: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lumbigiru nuna luna dimre ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estepo aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho. Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la riego.
5: Hechos, capítulo 22.
3: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyegu ni hon, no egniyegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti ma hamanisha guagadu, aba ti la riego hon,
3: Kuriyo au, sun sui nagubai, uburgu tarsu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugi en larufu daha gama liel naturieha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubairigi ligabri hadigini ugunye veyo. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyo lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulo, Saulo, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyagu nu, saraba baibalagun buweyesun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bun. Kaiti marihin gu dalad na lubai buga larugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Ni aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuliti buidu luma le lurdu moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldirun aba lararamu nubadu. Aba larinya gu nu. Niduha saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu anua diraladi buhabungite waguchagu luma ge binaru lubasubu diruni lugunda luma lubarihini Jesusu le richagwa bai lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia. Aba hedagwa bai me le ariha bali bai luma le agamba bali bai hon. Gwetoti kawago badarasa saraba. Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule. Aba tinariyagu lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anaha nya haa finye banya buwagu furisun rugu baigwa nanya nye dina dan le lafaru bai Esteban hilagu bai le banigu le meha adimuri ha bai buwagu gunda atina lau hafaru ni au oni girubaru hadagra guha afarubalin abalariya gu nabule menu baiba ladiga nona habadi bu dise apurji hon ha mama banya kuri
0: agamba hamuti chililumo ladimre haluago lidi apurji hon ha mama bay huriyo aba hagumesteru aguwara
1: afara me hilagu be marija tilula bagu
0: kaiti hasigiru aguwara ha achiha uburi hadagra gu Achiha kaliki inyo le hagaye. Aba laringo gumada lo ladarun wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche lun ladimreha. Lo lasubu dirunwa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeichoni. Aba laringo pabulo lo habuti sudara leyembe.
3: Garichatun san lun habeichun aba wugiri romana magusera gdunga hamay?
0: Dalagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lu gumada.
2: Gouni ki ba te lau le lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo. Aba laringa lu.
4: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Laringa pabulo lu.
3: Aha.
4: Faye iti nasaragu sensu lu Roma na na.
0: Aba te laringa gumada.
3: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Laringa pabulo. Aba higiru ni hayebe lubei habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabolo. Aba lanufu de dago, luei gie laguragoni. Laruga, kai busien lubei gumada, la subudiruni kala liduru bei pabolo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri luei. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
3: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
3: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le. Nyum bia nyen lu bagusera gudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyen bayalo.
4: Itara liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabolo.
3: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lererun bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeimbaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala liherete.
3: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagnya oweni.
0: Dale lariangu bali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamureni. Ladiga, harinya here saduseogu, luago maasta aruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luago sunkati ele. Harinche tisungubay, aba hasa aruhadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinyago.
2: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
0: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubay. Abati launahanya, lisudaru nigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me jesusu lo pabulu, abala rengo lun.
6: Manufude da ba pabulu. Ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni pabulu hilagubay. Aba hafi yin rulo inye rogo ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinyagun,
7: Vinyo hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri huma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala halig duni luagu durule ichigube luagu habusera harini wagia arasa yuwabalu wafaruni lubarage la chiliru
0: aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudeilo pabulu aba tilaguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu
3: baruba irahun le lumu gumada anihe ikata ilun tilarinya gunilu
0: aba lanugani habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu
2: wati adariti paulu nu aba lamuri hanu ma lu nanugani irahun le bu nyahu anihe nege kata ilun larinya gunibu
0: aba larga duni gumada luho bu irahun ligia aba lanugani lu habu guhama aba larinya gulu
4: kaba buse rumbo ibarinya gunu
0: aba tilarinya gu irahun ligia lu
8: Veluwa ya huriu, lidon huwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege halgiduni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya la, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lumariya gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gusudara, aba lariya gu hon, luharansaru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo, uwar hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efeng, Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu la wairu pabulu. Ruli gya dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi matifelisi lu magadi. Auna hati aba garada hama la rin heretida garada tuguya.
4: Lu magiento Claudi Ulisiasi lu gumadi matifelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale na subu diruba ni logo roma na aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu na subu diru ni kala liduru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logo tiburikata ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafarun hilagubo, ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubo, lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichu kuma liduru lubuma la haransere le hani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu dan le hatil rubai seseria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai gie pabulu aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu, danti le la subudirubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
7: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la chilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
2: Luagu bareini gumadimati, Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe, hadamuri nasere nugu. aluga tiginye lavia dagdu nu templu. Aba lupai ti wargdni. Aba yebe wabuseru wagusera gdni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdni paulu. Subudi bamu gay inarini lwagu sunkatele wariyagu bay lwagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayyimbanya lwagu inarini la sunle lariyagu bay teritalu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabolo lo ladimureha. Aba lariya go pabolo.
3: Lausun nugunda nadimureha nuegnya gua. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula iru mubawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inalni lubay le lumbay nariya gu nibu. Kaiburi du suwe yu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari iru watina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset na bu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute na gubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai, Luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigia. Larigi atiri da nao, eibugye amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadigye yebe kata ile templu lugu larigye, naruma daguagudun nungu wa kei igaburi, Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein, ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba ya harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai, aba naguwa ragu harinya ga, Hagusera gudunyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
7: Nagusera gudubai ugurile dame ile lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba te larinya go felesi lo habu te sudar, lun la sigiru pabu lo danwanyo. Gama lumon lo furango la, lo gayara la haudi lomadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyo larigya, aba la tilere felesi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu gusesaria, aba la gora gudun luago pabu lo lo ladimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun.
7: Baibayeb, damele gadani na naguare babuago.
0: Agura batia beginia felesi lulichigu pabulo sensu luligira gaduni, ligia dameme lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felesi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felesi leredaru buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo ha werigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani harito gwa la lidi nyehen madise. Aba lariya guhon,
9: Ligi alunt lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uwaranuma ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni.
0: Widru gunye odisi la we yelo fesu to Jerusalem, aba la giri budu uburugu sasaria, laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebel rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem yelo. Aba hichi gustarago liduru le hiruti. Gama lumon siyanti harufudu ni loagu inari ni nale heriyagu bay. Aba ti lariyagu pabulu lida la dimre haluwege guwa.
3: Madiga gidi na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwa isesari.
0: Heiti busien la fesitu lereneru buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
3: Ligib genyadina lagusera gale uruwa irromana. Lenyin lubay lunti la nagusarum. Keisi basubudiru ni buidu. Madigun gidina duru honhuriyu. Ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubay nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwa iguanarugu. La agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
9: Umuri ya hadba lubai gia luuruwe ila agusera gedabu, baibuga luuruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, Larinya galo.
9: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubai. Rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hon logo magabori lani luru duroma na lu. Lasia duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luegi ya guwa. Ligia, lida lubai hebi ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logu wimwanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agustu sasara gusara gidei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agustu sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu,
10: busenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu,
9: bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti loago pabulu, aba lariyagu.
9: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu loago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigut ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi la mga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti maria kugau kala lidunube.
5: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu Agripa lu pabulu.
10: Gayara ti badimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha laria ga.
3: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha laniyaguni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lubungiyu seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme emenigini le hadari rahuriyu nidurun urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu hamu warugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme bai baha bai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumye abana purchi ahon ha damasku banya. Aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga luago a sakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaru ni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malili ntinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ili asusere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ili adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
10: Samina tibu san bafina gduba dinala luago Jesucristo itra ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamari gubuago hauginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye lariyego ne pabulu katele aba lasaro uruwe saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyei aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele harinyega tihamo gwa.
10: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
10: Lunhamuga, mamuri ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
5: Hechos, capítulo 27.
0: Lidale haran serube lo hono hono italian aba le deregeru pablo hama ha hibri adurut ya labu lariya ha aba sudara giriti julio lige gumada bay lo hadamre sudara le giri bay le sudara nigo uruwe agosto aba wadi nago tido aba ogune yimbito adramitio gya lo asion yenye gie aristarco wama le tesalonica na Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri Sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulu. Lida wafuritu Sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariyaga hon.
3: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, kari di wamali so wemeni gi lwagu wesefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
3: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwasufri ni damichile. Ani feri di wamai walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feri di rubalan ugune, chiliga liaba lani bungi uangeli numu arie buto. Launa ha bungi ule naburemi, leginye umbe ineseri gida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa iwa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungi u, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungi u, ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de mas wo logo oyeson parana hayadiwa anduratiko labare hememe yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandirago madulugo logo chilreina wanyala logo muwa aba hamisturahani luhuli liduna garandi sisi metro luhuli ni aba ya hamisturah habaru ngo memere woi sede metro leti hanufu de loi habugushu logo dubu aba haguru gadru onguru tiuna geogune aba hagura baha laruga dulo idihari sunti dale ayahati madu luga samina ralu he sefura gu hongwa lo hanura hatira ga ugune aba hagume seru arere gudon salufu duna rugun hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune aba lawisaru ne pabulu habu ti sudara hama li sudaru nigo larenga hon
3: ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru
0: aba hibu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugu. Lubala ruga, aba laringo pabulu hon sungubai, luhegi, laringa hon.
3: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uobai la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige laringo ne pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili etifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagobe. Aba ti lariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai mua rugo sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiru ni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nye, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
1: Moswaba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. masusere duti ni katalon agora batianye be sungu be lalu dulu hobo o labri hala hilagu be lilu wagu hagura baha dale hari hilu wagu masusere dula ni katalon aba hasan siru ni haritago aba hagume seru ariaga lagu aba la bungi upabulu yarafa lufu lasu lugia yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia publi uliri be resibili mutu alubion Seriwi lawa buidu luwagu uruwa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi luwagu. Aba lichugu ni luho buluwagu. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sandi tia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru bai dan lo ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lu wawoye sun. Larige iru wa hati wawu lua gubohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre ilurubo ganyen lua gubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenyenu hayawa biyangu wairu wa lua gutigibu ugune ituguya, kastoro luma polusu. Aba watiliru uburugu sirakusu, Aba weredero uruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwede. Lago libia maweyo, aba watidere lido liruru udele giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le watiliru bai roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulu.
11: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara davuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire ha hon, luwagu laruwa iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luwagu Jesusu la asalbara gale ibe, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate luwagu le larinya kubai pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudigu, aba tilarinya kubabulu hon.
3: Ligia lanyangu bai sifiri sandu hon wagucagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniyaga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun ka lalila bai le harihu bai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wasalbara gulbei honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
0: Dale lariyagu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio adi murehe na hama gua loago katele rede te pablo bia irumu dayare te tidamuna to laha ya habon resibe lumuti ya sunha yidu be arihe apuri tia te loago la ruhe habungi lo lo furago arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
5: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
3: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun, hugu ya lani gubungyo, ha gana uban yo Roma. Aba eseri bituti lu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun. Ahi ligia lubei lugunda bei, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, Abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, busetina na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungiyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungiyo.
12: La richagua bay, lau la fia rumu labaga de duba.
3: Ariha lumuti luagu abriha la narime liganyi bungiyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu alinaru bungiyo, La diga hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungiu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu ali furangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le moweda dibay, hahudura guare ga hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadiru guatugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. lau khaku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubai li kate ligi hahu duragua. Lega dinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atia kate burihama burinya hale digu lubaragi hamuga hagamari dun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa. Adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimre hatinya wuriba hawagu hibiri grigi, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uwati ferudna hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
13: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya digabai le meme ladigabai basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigu bali burikate uribati ile. Aniligia meme ginye badigubai. Harito gotibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha, ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le la faye runi karaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini le buidubai sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigu bali le buidubai, lichugu babungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumee ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurdu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyu biruwe yuti da hanigi. Anilariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye bugunya luagu liluridu Moisesi, lum basalbaru, luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum, banua da hani kate le buidu timabe, harita guati bubungwa lau gayara la badunde hamarihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga, harita guati bu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatao luma hon irahuni, Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya puri chabubai lwagu lunti la miweru hon la kage wago biberuha? Anya rinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige? Anya yere guhabai guwari wabun kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru no bungi gama lumu rutibu minebesa ilu bungi.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Leré en un bungio y dan letra.

0: Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagwa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigni le lubaiwe lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagdu balinya ha finyebany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo lau wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lau emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungyu wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe inla grigia gayara tihamunga lonwe, luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagu gafigon tine lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa, choruti mati lagu la salva rubadi wala sunsui nagubahi, lauga bagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagu, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te devese lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu wahabai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe sebungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe sebungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanna oweni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lagu aruwe hala owe ni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri, adhan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anigubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagan badi abarigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lulanigini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.

0: Nidu hanyu. Hugu ya le subu de bubay lu luru du. Subu di huma li luagu. Dan rigu nye la vin wagi li aba grigye. Lige labu nye la luru du. Kei hamuga. Aba wuli to marie itu. Rulu mutu luru du labu laguma di hatuma li sun dan le vin wagi li la. Ayin owe tumari. Bogu di haru loy luru du le. Ichu gubarun labu ge laguma di hatuma li. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu bugiri. Sun vin wagi li la tumari. Tadigin ya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari. Gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madigintu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma di hali luru du moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun kristu le asaru bayilida ge oweni. Lu gayara bayila. Eseri bidun lung bungyo sun suri na gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li luru du moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu asubudira giduba lin figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu. Gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni leburibabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigo nga afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai. Igabri lan na figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na na digu ni le buidu bai. Sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kata buiti le na buseru bai na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga. Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bai, uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai. Lea negu bali na lidon oweni. Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti. Luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu. Busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwa raguabon luma sifiri sandu. Luago inarni la. Wairi tiniru. ani sunwada imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyerge ba isaku gadiga wagun ba.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrige. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
1: Niyadi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vulibati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Lidamu bay amule nyile ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
1: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
1: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiame ihirgu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungiu.
1: Nadugi baliburuwe me lu narufuduni nubafu buagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun le adigu balin.
1: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseeru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumie guari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
1: Mama nani kuhugui, nyini ba lariye waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na, ha mime huriyu lariye har Isaías.
1: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu mime Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israelina, haafa gubanya lun heresi biruniwa, kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagu luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule, hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungiu.
1: Rutina aba dubule hachugira guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma habo ina nigi, ani le wago ina yumu na gwa lubungi hawago israelina, lung hasal barubala. Aniye gatina luago hafule sen, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la, larichara gwago dun ninya bungi gurigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
1: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan taba luagu.
0: Lagu ti haricharagun grigia luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, Kesi kubeli kubarebi kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
1: Kaba aradira lenye hii habai hilanya.
0: Kesi kubeli kubamudera kitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tidaba nigi.
0: Dimure ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha borinya ga lau biyuma lau hesusun la babure me bay, afinye bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
1: Le afinye rutilogu hesu kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabure me hesu kristu ligia habune me bay sungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguwa rutiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi la linya waguntida lerenu bungi.
1: Malu buidu hachilere ha anunga bali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wabureme, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nanya. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa ha bayin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au. Hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
1: Nabule me, afara kuwa hama profeta, gini kuwa hamui kuri bani latari. Auru gali eredera hada gibani kuri. Ani busi ya tinyagi ya hafa kuna hila bule.
0: Aba larinya gubungi ulu.
1: Anu dera dana sete mil bukiri yang berwa. Hamamu roku dia, ibu dia lewa hundu lewa.
0: Itra meme gini, lida umburi weyu le. Rei dei hanya ati di hadangi huri yu ha anu dira lanya banya bungyu lau larini. Ainti lau lubai larini bungyu lanu dinanya. Mama li lau kate leli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le malihiti hum, adiga li gule magamas, itara liyati chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi,
1: Rabu golam lahatnya rusada, lu hagu hakido lu hasufu. Darulam lahagu marihi hamamala, sepuk walam lebihnya naga lu sunda.
0: Nalg dah hati gua itu, lau hacu gara gunhuriyu, hai gua tinya funasa sunsui nagubai, mama linya, lu barangnya lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamam bayi huriyu lu habihu bayi la asal baruni. Lung hamai di gudunnya Israelina. Ain ti seribu lubai duru lehadig bay huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanug bay hacugra gohong hamam bay huriyu buiti mam bay lubai ti lelung bay lanug ni hasal banu sun huriyu. Ani engin ya bakate le nani gubai hong. Hugu ya le mam bay huriyu. Kei launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hamam bay huriyu. Wairi ti lisian wadig marinu. Buset na lung hamai di gudunnya nirasa lugiye hasal banu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bai huriyu lun haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungi. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungi, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu tima huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida laaru la bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame legumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dunlira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba meleida nuriba ni hata ye nani muhako. Nihaba ni dara tahama, dame lela negida ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaha iru huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lung magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lau, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungyu, kage arufu da habay lung, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye ti larigi, uwa tini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigay. Uwa irigu ni lu bungi yu lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubay ti huma ni duhenyo, lujetere gira gu hungwa sun suina gu bay lu bungi yu, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa ueiriguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahnyu boule. Lubaragin lira, sansi gume ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun, le buidube le uaraguabe. Keisi humaisturun lagularini bungyu nu. Aninya gatina hun, sun huguya. Lung uala niaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lung tila subdira gung kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wama abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amya weina rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amya wener gu bafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubay bungyu bafu won lung ladimri hawayumlu uginye, lung ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubay bafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati, lung ti magura bula, lagu yun lung. Le abu ti bay lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lung ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luegi Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun falahumi le buidubay. Lung ti hisi gu huma huma gua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabudeme. Seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme bany, manita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube, adiga huma isun le huara ti lun habagari dun lida darangi le hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luagu, tarinha lerenu bungyu.
1: Aulu bay mafaira gud negrigi logo hariba dinya burime.
0: Ari nga tiginya bungyu.
1: Ahi lama habay bagadun ruba igini hong. Ahi maga bu habay ruba dunahong. Yitara loba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubay. Griga lubay tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubay bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubay. Ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusentibu babagali dun manufo de galoy lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurdu, ke le seri bidunya la lu bungyu lu la fayira gudun le adig bay vuri bati lu lidur lige lu ti lu bay uara gwa wa ma lu ma le lurdun wa geira mama rig lu ma bir hala su firuni wa wagu lu ti tara la lu haruma nyula warita gu lige ginye le bu bay hafaye ha sen su lu kumadi lu gundu he seri bidunya lurdugu lu bungyu ani lu kate le hetenira ruhu mai me le hani kara grig ya hon faye hume le la gubra habai kumadi lagu hafulasu luma amu burikate libe inalira faye hume le lunti hafaye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya loi hageira gagamba di huma hon kumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu maduwe ya huma ni kata ni ka un hisi ya gwari gu huma huma gua le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe le lurdu bungyu tanihar lereru bungyu
1: magamari taba virigya maria kia maafara hapa miwe hapa maria gaba yele logu ni yaba mawa madala amege virigya bungyu
0: gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay
1: hisse la virigya pila di bungu kesi hisse ya kwa bungu
0: de le hisse ya bubay madigun tiburiba te luni aba aha wa lubay ti hisse ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungyu kesi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda danhali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu sigur lauda meha le wafinyan ubay lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni arie buhali yarafa ilula rugadu lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guribati lea digubay labu gien luburiga lun wa dauru nu wa dauragun keisi sudara ha labu gibayan larugunga Eibu ga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaragi lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.

0: mungi le ichugu bai gula su luma digu dagu idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu lun li nyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai luagu liabin bai la meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu lun la gunfuli dun frama se le adigi ubai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu kei tania guni lereru bungiu.
1: Legia nichigo lubai uairi guni bumu hakana wanasha lego. Naremu bai ginye luagu uairi.
0: Tania hana ginye lereru bungiu.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tania hana ginye.
1: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai agore uli.
0: Lania hana ginye isa iya tida lereru bungiu.
1: Lepipa apa lakitu wabu hese le lube ili lakumu dirunia necha lego. Ani imeni kibaluaba.
0: Bungiu, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lu bunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungiu nu lau lareini. Lu ne seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigibai na purichi ani uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule. Lu na nagiba nyala hama bai huriyu lun bungiu. Lu le resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida ne seribidun lu bungiu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu ni lereru bungiu.
1: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gueto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungiu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungiu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungiu.